0: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
1: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
2: Dokter kandungan
1: ya, SPOG. Jadi ya. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
0: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga termasuk dalam. Adi Hasana melaporkan.
3: Satlantas Polres Sidoarjo Jawa Timur membuka layanan SIM pada malam akhir pekan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
5: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
4: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
6: Perpanjangan SIM C, Pak.
7: Perpanjangan SIM C ya. Ibu, siang nggak ada waktu emang ya?
6: Kerja, Pak.
7: Kerja ya? Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
8: Nggak bisa membantu.
4: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan permajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada, saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
11: Kita berikan barisan di depan setelah struktur itu. Setelah kita kemarin juga nyentuh lagi. Tidak cuma dilantik sekali, terus kita harus berjalan.
10: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
2: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11, saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
10: Sumanto optimis, jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensolidkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta Mulatuisan melaporkan.
3: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
8: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
8: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
12: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
8: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
12: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
13: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
14: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
13: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa. Obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
14: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83 ribu koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
15: Jadi total kurang lebih 35 ribu Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
16: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
14: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
3: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
17: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan. Kalau dikelolanya dengan baik, koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan. Gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
18: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan masih dihadapi koperasi Indonesia, seperti belum profesionalnya tata kelola yang menjadi persoalan utama. Sebagian koperasi juga masih menghadapi keterbatasan modal usaha. Akibatnya, ruang ekspansi bisnis menjadi semakin terbatas. Persoalan lain adalah regenerasi anggota koperasi. Minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangkaian serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas pengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Dan kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar update ya, soal perkembangan harga barang pokok pasar pantauan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan juga perdagangan pemerintah Kota Tarakan untuk edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Di mana tampak ya secara keseluruhan harga kebutuhan pokok di Kota Tarakan kita terpantau stabil dengan sedikit ada perubahan harga, khususnya untuk cabai rawit hijau dan beberapa jenis varian sayur mayur ya di pagi hari ini. Di mana untuk detailnya yaitu untuk beras pada pagi hari ini terpantau di kisaran harga Rp13.100 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Kemudian untuk gula pasir kristal putih kemasan 1 kg di harga Rp20.000 dan gula merah stabil di harga Rp35.000. Lalu untuk update harga minyak goreng pendengar, di mana minyak goreng pada pagi hari ini terpantau masih di kisaran harga Rp23 hingga Rp25.000 per liter. Untuk kemasan 5 liter di harga Rp110.500 hingga Rp125.000 per 5 liternya. Kemudian untuk daging sapi segar hari ini masih di harga Rp160.000 per kilogram, daging ayam broiler Rp43.000, kemudian daging ayam kampung Rp100.000, daging ayam beku broiler Rp37.500 dan daging sapi beku Rp120.000 per kilogramnya. Dan untuk telur juga masih tidak ada perubahan ya, di mana telur ayam boiler sedang per piringnya masih di harga Rp58.000. Kemudian untuk telur ayam boiler Rp2.000 per butir, telur ayam kampung Rp3.000 dan telur bebek Rp4.000 per butirnya.

Dan selanjutnya untuk harga jagung pipilan dan jagung pecah ya, masih tidak ada perubahan dari hari ke hari, bulan ke bulan ya, masih tidak beranjak dari harga Rp12.000 per kilogramnya. Begitupun untuk garam kasar masih di Rp10.000 per kilogram dan garam halus Rp5.000 per bungkusnya. Kemudian untuk cabai merah besar masih di harga Rp60.000 per kilogram. Cabai hijau besar Rp40.000, cabai keriting Rp60.000, cabai tiung kapal Rp50.000, dan cabai rawit hijau turun sekitar 11,11% dari harga Rp90.000 menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Untuk harga bawang merah pada hari ini, begitupun dengan bawang putih masih stabil ya, di mana bawang merah di harga Rp45.000 dan bawang putih Rp35.000 per kilogram. Untuk komoditas kacang hijau pada pagi hari ini juga stabil di harga Rp35.000, kacang tanah Rp42.000 dan kacang kedelai Rp14.000 per kilogramnya. Kemudian untuk varian komoditas sayur mayur, di mana ketela pohon stabil di harga Rp8.000, kentang masih di harga Rp20.000, kol turun tipis dari Rp18.000 menjadi Rp17.000. Begitupun dengan tomat yang mengalami perubahan harga, di mana tomat mengalami kenaikan ya, dari harga Rp18.000 menjadi Rp20.000. Kemudian untuk wortel stabil di harga Rp25.000. Kemudian untuk kangkung naik lumayan tajam ya, dari harga Rp5.000 menjadi Rp7.000, naik sekitar 40%. Kemudian untuk bayam, kacang panjang, sawi sendok, sawi manis, dan sawi putih biasa juga mengalami kenaikan tajam ya, dari 33% hingga 60%, dari harga Rp5.000 menjadi Rp8.000. Sementara untuk sawi putih biasa turun dari Rp23.000 menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Dan yang terakhir pendengar, untuk update komoditas ikan secara keseluruhan stabil dengan sedikit ada kenaikan untuk jenis ikan tongkol atau cakalang ya, di mana untuk ikan asin cerai kecil

labil di harga Rp120.000 per kilogram, ikan asin terbesar Rp60.000, ikan bandeng Rp20.000, ikan layang Rp25.000, ikan tongkol naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000, ikan kakap merah Rp65.000, udang ukuran sedang Rp40.000, kemudian mujair Rp25.000, ikan kembung Rp35.000, ikan bawal Rp60.000, dan ikan tuna Rp45.000 per kilogramnya. Nah, itu dia pendengar, update informasi harga kebutuhan pokok dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Pemerintah Kota Tarakan untuk edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Semoga bisa menjadi acuan ataupun pertimbangan untuk Anda ya, yang pada pagi hari ini hendak atau akan berbelanja kebutuhan pokok di pasar-pasar terdekat Anda. Tetap di Pro 1 Tarakan, pendengar, kanal informasi dan inspirasi.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Ballcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Pendengar, terima kasih sudah masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa pendengar, di hari Senin yang mendung ini kembali kami hadirkan untuk Anda Halo RRI.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa Anda di program Halo RRI ya, hari ini edisi Senin 13 Juli 2025. Bersama saya Andi Muhammad Rizal
1: dan saya Agus Lana akan menemani Anda ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami akan membuka ruang seluas-luasnya untuk Anda yang ingin berkomentar, ingin menyampaikan keluhan ataupun partisipasi Anda tentang fasilitas publik ataupun pelayanan publik yang Anda rasakan sebagai warga Kalimantan Utara. Tentunya masih di 0821-5320-9845, bisa lewat telepon ataupun WhatsApp di nomor yang sama. Dan selain itu kita juga membuka ruang ya untuk Anda yang bermain media sosial. Bisa juga lewat Instagram kita ya di RRI Tarakan Cal.
0: Ya.
1: Atau bisa juga yang lagi mantengin YouTube ya.
0: Betul.
1: Bisa di akun resmi kita di RRI Tarakan Official.
0: Iya, tentunya ada banyak hal yang bisa Anda sharing bagikan di sini ya. Terkait mengenai pelayanan umum tentunya atau fasilitas publik lainnya yang kira-kira sudah mulai rusak ya ataupun butuh pembenahan segera ya, silakan di 0821-5320-9845. Kami sapa juga Anda bagi orang tua ya yang sudah mulai riweh-riweh sejak pagi tadi, gedebak-gedebuk di dapur ya, mandiin anak untuk turun sekolah ya, apalagi hari ini Gus ya, hari pertama masuk sekolah,
1: first day school ya.
0: Iya, betul sekali. Iya,
1: setelah 3 minggu ya.
0: Anak-anak
1: libur ya.
0: Libur.
1: Kali ini biasa kalau pagi-pagi yang biasanya bangun siang harus pagi-pagi kan anaknya dibangunin.
0: Sekarang sudah bangun subuh ya, tentunya setelah sholat subuh biasanya kalau yang muslim ya, ada yang lanjut tidur kadang ya. Ada yang masih santai-santai, sekarang sudah tidak ya, Gus.
1: Iya.
0: Sekarang aktivitasnya sudah bertambah ya kembali ya. Seperti mempersiapkan anak untuk turun ke sekolah ya,
1: atau ya, apalagi yang sudah naik jenjang ya, dari SD ke SMP pasti lebih riweh tuh ya kan.
0: Dan apa ya, kalau satu ya mungkin masih santai ya Gus. Kalau ada banyak nih, ada yang di SMA, SMP, SD, wah, mungkin luar biasa.
1: Luar biasa kesibukannya.
0: Baik, mungkin bagi Anda yang mau membagikan kisah ini ya, silakan di 0821-5320-9845.
1: Iya, dan Cal, kemarin kan kita habis nobar ya.
0: Betul, kita juga sukses menggelar nobar ya Gus, sesuai dengan petunjuk pusat ya.
1: Iya.
0: Dimana RRI juga ikut menyemarakan pesta gembira ya, pesta bola dunia atau FIFA World Cup ya. Ini yang mana kita juga sudah dua kali ya kemarin ya, terus ada dua partai semifinal, menuju semifinal,
1: semifinal, betul.
0: Ada Norwegia, Inggris. Iya, ini skornya 1-2 ya,
1: dipegang oleh Inggris.
0: Walaupun Norwegia sempat cetak duluan ya, ternyata bola itu tetap bulat ya.
1: Tetap bulat.
0: Kadang di atas, kadang di bawah.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Jangan berhenti sampai peluit berbunyi.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Kemudian di partai kedua ya ada Argentina dan juga Swiss. Iya, karena menarik kemarin Gus kita. Iya. Menggelar nobar ini di dua venue ya.
1: Di dua venue di mana tuh, Cal?
0: Iya, di depan halaman RRI di subuh hari tentunya ya, di partai pertama Inggris dan juga Norwegia.
1: Kan? Dari subuh ya.
0: Subuh sampai dengan pagi ya, karena memang ada perpanjangan waktu.
1: Luar biasa. Dua-duanya ya perpanjangan waktu ya.
0: Iya, betul. Sengit ya, Gus. Sengit karena memang imbang ya sampai dengan perpanjangan waktu.
1: Dan ternyata kesalip di perpanjangan waktu semua ya, Cal ya.
0: Iya, kemudian di venue kedua kita pindah ke auditorium.
1: Auditorium.
0: Ya, ini salah satu langkah panitia ya yang tentu yang sudah disiapkan karena mengingat matahari sudah mulai naik tinggi ya.
1: Iya.
0: Kemudian kemampuan proyektor kita ya tentu agak silau-silau tuh kalau namanya.
1: Iya. Kita selain mengantisipasi panas ya, trik ya.
0: Betul. Jadi dipindahin di belakang.
1: Di belakang.
0: Jadi semua tetap antusias Gus ya mengikuti sampai akhir, baik itu di partai pertama sampai dengan partai kedua. Dan selamat untuk Argentina ya. Ada yang bilang tanda kutip ada pipa ya.
1: Iya, itu
0: ya, pipa paralon mungkin ya. Kemudian
1: selamat
0: juga buat Inggris ya.
1: Iya, yang sampai saat ini megang Inggris dan megang Argentina ya.
0: Iya.
1: Apakah nanti akan melangkah ke final?
0: Final.
1: Kita tidak tahu ya.
0: Betul sekali, guys.
1: Iya.
0: Sebenarnya saya di Norwegia, guys.
1: Norwegia.
0: Kenapa saya pilih Norwegia, sebelumnya di Brasil?
1: Ya. Karena
0: Brasil dikalahkan Norwegia, jadi pindah ke Norwegia. Norwegia dikalahkan Inggris, jadi saya ke Inggris lagi nih.
1: Iya.
0: Oke, baik, Gus.
1: Nah, untuk bicara soal hari pertama sekolah ya, okay. Kita sudah ada reporter yang ingin melaporkan dari lapangan nih,
0: okay.
1: Soal kegiatan hari pertama masuk sekolah di SMPN 14 dan SD 041 Tarakan. Ada Rajab Syah. Halo Rajab.
2: Halo.
1: Iya.
0: Selamat pagi Bung Rajab.
2: Selamat pagi rekan Ical.
0: Ini lagi di mana nih, di SMP 14 atau SD 041 ini?
2: Memang sekolahnya di satu lokasi.
0: Satu lokasi.
2: SMP 14 dan SD Negeri 041 di Jalan Bayangkara.
0: Oke, baik. Silakan laporan selengkapnya.
2: Ya, baik pendengar, di hari pertama masuk sekolah di Kota Tarakan terlihat atau terpantau berjalan lancar. Seperti yang saat ini saya berada di SMP Negeri 14 Tarakan yang berlokasi di Jalan Bayangkara, Pasir Putih, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, di mana hampir sebagian besar siswa, baik yang baru maupun siswa yang lama, ini dilaporkan masuk sekolah. Dari pagi hari sekitar pukul 7 siswa sudah mulai berdatangan, yang ada yang diantar orang tuanya, kemudian ada juga yang berjalan kaki bagi siswa yang berdomisili di sekitar sekolah. Semua siswa terlihat juga telah menggunakan seragam sekolah, yaitu putih biru dengan berbagai atribut yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Dan setelah tiba di sekolah, pihak SMP Negeri 14 Tarakan terlebih dulu melaksanakan upacara bendera seperti hari Senin seperti biasa. Kemudian setelah itu untuk kelas siswa baru, yaitu kelas 7, ini mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dan beberapa saat yang lalu, Kepala SMP Negeri 14 Tarakan yang sempat kami wawancara, Adi Sofyan, mengungkapkan bahwa kegiatan MPLS ini diikuti seluruh siswa baru yang mencapai 239 siswa yang terbagi dalam 7 rombongan belajar. Dan sesuai petunjuk teknis, kegiatan MPLS ini dilaksanakan selama 5 hari dengan memberikan berbagai materi seperti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan lain-lain. Dan berikut keterangan dari Kepala SMP Negeri 14 Tarakan, Adi Sofyan.
3: Untuk kelas 7 kan masih MPLS. Kelas 8-9 tetap KBM, tapi waktunya yang agak tidak seperti biasa. Jadi mempromosikan antara siswa masuk kembali dengan wali kelas yang baru kan tentunya.
2: Kalau MPLS,
3: iya.
2: Itu apa aja yang diberikan?
3: Itu ada materi utama, ada materi pilihan. Kalau materi utamanya itu adalah 7 KHI, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian
2: ya, dan lebih lanjut Adi Sofyan menyampaikan bahwa untuk kelas 8 dan kelas 9 ini tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa sampai berakhir jam pelajaran. Dan dari pantauan kami di lapangan saat ini juga sudah program makan bergizi gratis yang sempat libur selama 3 minggu saat ini sudah kembali distribusikan ke siswa-siswa termasuk siswa baru untuk SMP Negeri 14 Tarakan. Demikian.
0: Baik, terima kasih Bung Rajab sudah melaporkan langsung hari pertama masuk sekolah di SMP Negeri 14 dan SD 041 Tarakan. Tetap jaga kesehatan ya, dan juga kita tunggu laporan-laporan selanjutnya.
1: Iya, karena memang hari pertama ya langsung disambut hujan deras ya. Soalnya dari subuh tadi ya.
0: Ada hujan ya.
1: Ada hujan.
0: Meski sudah reda sih tadi.
1: Mesti ya, sudah reda. Ya, mudah-mudahan hari pertama dibalut dengan semangat, bukan ngantuk karena dingin ya.
0: Betul. Iya, dan mungkin bagi Anda ya pendengar dan juga pemirsa, ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin punya cerita ya mengantarkan anaknya sekolah di hari pertama masuk sekolah, silakan di 0821532098.
1: Iya, barangkali ada cerita unik ya Sal ya. Biasanya kalau dulu tuh saat kita SD tuh ya cari bangku yang pas ya Sal.
0: Iya, biasanya ada yang awal datang sengaja ya Gus ya.
1: Sengaja
0: cari posisi paling depan mungkin ya begitu ya.
1: Iya.
0: Ya karena ada istilah yang mengatakan Gus bahwa posisi menentukan prestasi. Nah, apalagi yang rabun ya harus duduk di depan ya. Dulu kan saya itu pengalaman ya, karena memang dari SD ya, karena memang jarak jauh ya, pandangan buram atau minus ya, minus.
1: Artinya duduk paling depan,
0: duduk di depan ya, sengaja gitu. Biar kelihatan juga. Kelihatan gantengnya.
1: Kelihatan gantengnya. Nah, selain tadi ya bicara soal hari pertama masuk sekolah, juga ada informasi lain nih Cal ya, di mana masih ada orang tua yang menarik anaknya dari SRT 59
0: Tarakan.
1: Sekolah rakyat ya.
0: Oke, bagaimana?
1: Meski mampu menunjukkan perkembangan positif ya selama 9 bulan berjalan, sekolah rakyat terintegrasi 59 Tarakan bukan tanpa kendala. Kendala terbesarnya yang dihadapi yaitu pemahaman orang tua. Seperti diungkapkan oleh Kepala SRT 59 Tarakan ada Maria Aulia, yang masih ada orang tua yang menarik anaknya kembali untuk membantu berjualan. Padahal pemerintah melalui program pemberdayaan sosial ekonomi PPKS sudah menyiapkan bantuan modal usaha 5 juta rupiah untuk orang tua, kemudian pendampingan hingga perbaikan rumah. Program ini diprioritaskan bagi orang tua siswa SRT. Dan SRT 59 Tarakan saat ini memiliki 63 siswa, di mana rinciannya yaitu 46 siswa SD kelas 1 sampai 5 dan 17 siswa SMP kelas 7 sampai 8. Dan untuk SMA sudah ada 33 siswa, di mana jumlah ini sempat mencapai 74 siswa, namun ada yang keluar.
0: Iya.
1: Oke, ternyata problemnya itu
0: terkait mengenai ekonomi ya.
1: Ekonomi lagi-lagi ya.
0: Jadi sebenarnya pemerintah sudah siapkan pola ya, rumusan gimana selain anaknya sudah diambil bahasanya ya oleh pemerintah untuk dididik betul-betul bisa mendapat mengenyam pendidikan wajib belajar ya. Ternyata masih ada orang tua yang memang latar belakangnya sebagai pedagang asongan masih pengen mengambil anaknya ya, kembali untuk disuruh berjualan. Justru ini miris ya Gus ya.
1: Iya, mungkin karena hari-hari sebelumnya kan terbiasa ya itulah jualan bareng anak gitu kan. Padahal sudah dapat bantuan sebagai
0: padahal sudah dibantu juga.
1: Sudah dibantu sebagai subsidinya ya.
0: Betul.
1: Jadi anak disekolahkan, sini kami bantu. Iya. Tapi ternyata masih pengen ditarik juga.
0: Mungkin orang tua perlu berkonsultasi lebih jauh ya. Baik itu dari pihak sekolah maupun dinas sosial ya, terkait mengenai keadaan kondisi ya. Bahwa dia harus siap merelakan anaknya. Karena memang konsep dari sekolah rakyat ini Gus semi seperti asrama ya.
1: Asrama.
0: Jadi memang dia seramakan mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Itu memang ada rundown kegiatan yang memang mereka ikuti. Bahkan tidak sedikit kemarin ada pentas ya yang sudah mengundang orang tua juga menampilkan anak-anaknya yang tinggal di sekolah rakyat. Di sana juga justru terharu ya orang tua yang yang peka tentang pentingnya pendidikan ya, justru paham begitu bahwa memang sekolah rakyat ini sangat dibutuhkan. Tapi ini menjadi tambahan catatan ya PR bagi pemerintah untuk bagaimana lebih memperhatikan orang tua ya setelah melepas anaknya untuk masuk ke sekolah rakyat.
1: Iya.
0: Baik, dan mungkin bagi Anda pendengar dan juga pemirsa atau mengetahui ya, Anda mengetahui anak yang terlantar ya, orang kurang mampu di daerah lingkungan Anda, silakan juga sampaikan di sini di 0821 532098.
1: Iya. Baik, Cal, kita jeda sejenak ya untuk mengikuti jeda berikut ini.
4: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
4: d'accord. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
6: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Sama-sama.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: 97,9 MHz pendengar RRI Tarakan, 95,3 MHz pendengar di Malino yang ikut merilai kita, dan juga Anda yang menyaksikan kita di YouTube di RRI Tarakan Official. Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Iya, dan kembali ya, kita tidak bosan-bosannya untuk mengundang pendengar dan juga pemirsa di rumah untuk berpartisipasi ya, apalagi hari ini kembali ya hari pertama sekolah.
0: Betul.
1: Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang meluangkan waktunya mengantarkan anak sekolah juga kan bisa melaporkan ke sini ya sebelum kembali berangkat kerja. Dan sebelum itu kita kembali ya update cuaca, Cal, tipis-tipis di pagi yang sendu ini ya. Kembali kita bergabung bersama forecaster BMKG Juwata Tarakan, ada Muhammad Reza Saputra. Selamat pagi Mas Reza.
2: Selamat pagi Mas.
1: Alhamdulillah, kabar sehat Mas?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
1: Iya, alhamdulillah. Mas, pagi hari ini kan sampai sekarang Tarakan tampak mendung ya, apalagi tadi pagi sempat hujan deras. Bagaimana kondisi cuaca nanti sepanjang hari Mas di Kalimantan Utara? Silakan.
2: Baik, saya jelaskan untuk kondisi cuaca Kalimantan Utara saat ini.
1: Iya.
2: Untuk wilayah Kalimantan Utara ini dominan terjadi cuaca hujan ya. Untuk wilayah Malinau, itu sebagian Malinau terjadi hujan sedang hingga lebat ya. Peringatan dini sudah dikeluarkan oleh BMKG hingga waktu jam 10 pagi. Kemudian untuk wilayah lain, Kabupaten Tanah Tundung, kemudian sebagian Kabupaten Bulungan, dan sebagian Kota Tarakan bagian utara, di Tarakan Utara, kemudian sebagian Kota Nunukan ini mengalami hujan ringan. Kemudian untuk perakiraan cuaca hari ini tanggal 13 Juli 2026 untuk siang hari Kalimantan Utara diperkirakan hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Malinau, sebagian Kabupaten Tanah Tidung, dan sebagian Kabupaten Bulungan. Untuk wilayah Kota Tarakan ini diperkirakan cuaca pada siang hari ini cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk malam hari nanti di wilayah Kalimantan Utara ini sebagian mengalami hujan ringan hingga sedang ya, terutama untuk wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan dan sebagian Kabupaten Bulungan, seperti itu Mas.
1: Oke, artinya sepanjang hari nanti hampir semua wilayah Kalimantan Utara berpotensi hujan ya Mas ya, dengan waktu yang berbeda ya Mas ya.
2: Betul Mas.
1: Oh, oke. Nah Mas, dengan kondisi hujan seperti itu apakah disertai dengan angin kencang Mas?
2: Untuk potensi angin kencang di wilayah Kalimantan Utara ini hari ini nihil Mas, sampai 3 hari ke depan.
1: Sampai 3 hari ke depan. Untuk hujannya sendiri bagaimana Mas? Apakah ada potensi hari-hari ke depannya?
2: Baik, untuk potensi hujannya untuk 3 hari ke depan, untuk esok hari ini ada potensi hujan sedang hingga lebat di Kabupaten Bulungan, Nunukan, dan Kabupaten Malinau. Kemudian untuk Lusa itu di level waspada juga untuk hujan sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.
1: Oke,
2: okay,
1: Malinau dan Nunukan 3 hari ke depan ya, berturut-turut ya Mas ya. Nah, balik lagi Mas, untuk hari ini Mas, kan cuaca masih tampak mendung ya Mas ya, dengan ada potensi hujan.
2: Iya.
1: Apakah ini akan berakibat pada gelombang tinggi Mas di perairan Kaltara?
2: Untuk gelombang tinggi, karena kemarin peringatan dini untuk gelombang tinggi di Kalimantan Utara tanggal 9 sampai 11 Juli sudah berakhir ya. Sekarang untuk wilayah perairan Kalimantan Utara meliputi perairan Nunukan Sebatik, perairan Tarakan, dan perairan Tanjung Selor itu dalam kategori tenang hingga rendah atau di bawah 1,25 meter, seperti itu Mas.
1: Oke, artinya tidak ada peringatan lagi ya soal gelombang tinggi ya Mas ya untuk hari ini.
2: Betul Mas.
1: Oke Mas, untuk cuaca penerbangan seperti apa Mas hari ini Mas?
2: Untuk cuaca penerbangan ini cukup stabil ya, dengan kondisi cuaca berawan sehingga aman untuk perjalanan udara.
1: Oke, artinya walaupun cuaca sempat hujan tadi pagi, artinya untuk aktivitas perairan begitu pun dengan aktivitas penerbangan terpantau aman ya Mas ya hari ini ya.
2: Betul sekali Mas.
1: Oke, baik Mas, himbauannya untuk pendengar dan pemirsa di rumah untuk cuaca hari ini Mas, silakan.
2: Baik, untuk seluruh warga Kalimantan Utara, terutama untuk hari ini karena memasuki hari pertama sekolah, jangan lupa untuk sedia jas hujan ataupun payung karena memang potensi hujan walaupun di sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim kemarau, tetapi di Kalimantan Utara ini sebagian besarnya itu wilayahnya tanpa musim kemarau atau musim hujan sepanjang tahun. Jadi tetap selalu sedia payung dan jas hujan. Seperti
1: Oke,
2: Mas.
1: Oke, terima kasih Mas Reza atas informasinya. Selamat kembali bertugas, Mas. Salam sehat.
0: Iya,
1: langsung terputus. Nah itu dia Cal, informasi perakiran cuaca ya untuk hari ini ya. Walaupun tadi pagi sempat hujan deras ya, terutama saat subuh ya, tapi mulai cerah menjelang jam 6 ke atas. Artinya tidak menghambat ya untuk orang tua mengantarkan anaknya sekolah. Dan kali ini Cal ada lagi yang mau memberikan laporan ya. Laporan dari lapangan, apakah sudah standby? Oke, belum.
0: Belum ya.
1: Iya.
0: Iya. Kita masih update terus ya perkembangan iya. Bagaimana situasi di lapangan ya, baik itu proses pelayanan publik ya, termasuk juga mungkin yang lagi hujan deras nih Gus ya, penyakit-penyakit yang diwaspadahi ya. Kemudian juga bagaimana semarak euforia pesta bola dunia ya. Karena kabarnya ya Gus, kita memang sudah mengagendakan ya bakal nobar ya.
1: Nobar ya.
0: Di RRI sampai dengan final nanti Gus.
1: Sampai dengan final, oke. Okay.
0: Cuma infonya akan ada nonton bareng Akbar ya. Nobar Akbar, bukan Akbar Virgon. Ini tentu sekota Tarakan ya ini.
1: Berarti paling akbarnya ya.
0: Betul. Di mana juga RRI ikut terlibat di sana menginisiasi bersama dengan pemerintah Kota Tarakan ya dan juga TVRI tentunya serta beberapa stakeholder terkait.
1: Oh, ya. Oke, masih digodok atau sudah ada informasi lengkapnya?
0: Ya, ini persiapan terus, Gus.
1: Persiapan ya. Artinya masih running ya, Cal ya.
0: Running dan tanggal 15 ya akan dimulai.
1: Tanggal 15 semifinal. Semifinal, ya. Berarti hari Rabu ya.
0: Ya, hari Rabu hari semifinal Rabu. Sampai dengan final.
1: Sampai dengan final luar biasa. Artinya akan ada pesta tanda kutip ya, Cal ya, ya kita rakan ya.
0: Di mana memang sejalan juga dengan program kita di mana menggait UMKM ya, para pengusaha lokal mikro kecil menengah ya. Dan begitupun juga ide ini juga sudah kita sampaikan ke pihak pemerintah di mana memang mereka sepakat juga Gus.
1: Iya. Yeah.
0: Ternyata seluruh kepala daerah se-Indonesia ya mendapat nota dinas ini ya, Nodin dari pusat untuk menyemarakan final ya, semifinal sampai dengan final Piala Dunia, di mana tentunya kita tahu bahwa bola ini adalah pemersatu bangsa.
1: Artinya memang dari pusat sampai daerah benar-benar membaca momentum ya.
0: Betul.
1: Cal, ya. Ketika ada pesta apalagi ini udah pesta akbar ya. Artinya jangan sampai dilewatkan khususnya untuk menaikkan UMKM-UMKM di daerah ya.
0: Iya.
1: Karena biasanya kalau di situ ada acara atau event, di situ memang momentumnya para UMKM untuk hadir.
0: Betul, inilah waktunya ya Gus ya. Lebih banyak event lebih bagus.
1: Lebih banyak event lebih bagus.
0: Perputaran ekonomi lebih cepat, lebih tinggi ya.
1: Iya, dan pada akhirnya ya akan berdampak ke kenaikan pajak itu sendiri juga kan. Pada akhirnya pajak daerah dan pendapatan daerah dan lain sebagainya akan naik juga.
0: Iya, ini bicara pajak agak sensitif ini.
1: Oh, agak sensitif.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Baik. Apalagi nih ada informasi
1: bicara soal hujan ya, Cal. Apa tuh, Cal?
0: Ini bagaimana penyakit ya yang ditimbulkan karena musim penghujan ya. Ini DBD ya, masih mengancam Bulungan. 15 kasus tercatat hingga awal Juli. Informasi dari Kabupaten Bulungan, pendengar dan pemirsa, ancaman demam berdarah denggiu atau DBD di Kabupaten Bulungan belum mereda. Hingga awal Juli 2026, Dinas Kesehatan Dinkes Bulungan mencatat 15 kasus DBD. Kondisi ini membuat Bulungan masih berstatus sebagai daerah endemis karena kasus terus ditemukan selama 3 tahun berturut-turut. Menghadapi kondisi tersebut, Dinkes Bulungan memperkuat langkah pencegahan melalui vaksinasi DBD bagi anak-anak serta mengintensifkan pengawasan di wilayah yang selama ini menjadi kantong penyebaran penyakit. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Bulungan Rustam Iwandi mengatakan status endemis masih melekat pada Bulungan karena setiap tahun selalu ditemukan kasus DBD. Kemudian pendengar ini ia juga menyampaikan ya, berdasarkan data hingga awal Juli tercatat 15 kasus DBD. Kecamatan Sekatak menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 7 kasus maksud kami, disusul Tanjung Selor 5 kasus dan Tanjung Palas 1 kasus. Sementara Tanjung Palas Utara dan Bunyu tetap menjadi wilayah yang dipantau karena memiliki riwayat kasus DBD setiap tahunnya. Meski demikian, Rustam menjelaskan penyebaran DBD tidak merata di seluruh kecamatan. Beberapa wilayah justru menunjukkan tren penurunan kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satunya Kecamatan Tanjung Palas Utara yang mengalami penurunan kasus setelah berbagai upaya pengendalian dilakukan termasuk pelaksanaan vaksinasi DBD. Sebagai langkah pencegahan ya, Dinas Kesehatan Bulungan telah memberikan vaksin DBD dosis pertama kepada sekitar 725 pelajar ya, mulai dari tingkat SD dan SMP sejak awal 2026. Dalam waktu dekat, vaksin dosis kedua akan diberikan kepada sasaran yang sama untuk meningkatkan perlindungan terhadap infeksi virus dengue.
1: Iya.
0: Baik. Ini tentu ini sejalan juga ya bagaimana kondisi sekarang lagi mulai aktif belajar di sekolah ya.
1: Iya.
0: Dan kita bilang nyamuk ini bisa berada di mana saja ya, termasuk di sekolah. Baik. Bagaimana kira-kira ya pantauan reporter kita?
1: Iya.
0: Kita sudah terhubung bersama dengan Jafar Nur ya.
1: Iya.
0: Bagaimana pantauan di tengah mulai kembali tingginya curah hujan ya?
1: Iya.
0: Masyarakat diminta waspada DBD. Jafar?
2: Iya, rekan Ical dan Agus.
0: Iya, baik. Silakan laporan selengkapnya.
2: Baik. Iya, pendengar, curah hujan di Kota Tarakan saat ini mulai setiap hari ada hujan. Dan tentunya dari pantauan Dinas Kesehatan sendiri, ini masyarakat diminta untuk waspada terhadap tumbuh kembangnya nyamuk demam berdarah. Mengingat adanya kaleng-kaleng ataupun

0: atau anti larvasida, di mana ini bisa mencegah jentik-jentik nyamuk bertumbuh dan berkembang biak di sekitar genangan air. Dan yang paling penting dan patut diwaspadai adalah tempat-tempat penampungan air seperti di dispenser maupun yang ada di kulkas. Kebanyakan masyarakat sering untuk mengingat nyamuk DBD ini sendiri lebih suka bertelur di tempat-tempat bersih, rekan Ical.
1: Iya.
0: Mungkin itu yang dapat saya laporkan langsung dari Dinas Kesehatan.
1: Baik, terima kasih Bung Jafar ya, langsung melaporkan terkait mengenai bagaimana mengantisipasi waspada penyakit DBD ya, di tengah mulai tingginya intensitas hujan.
2: Iya, walaupun cuaca secara keseluruhan di Indonesia mulai masuk kemarau ya katanya, Cal, tapi khusus untuk Kalimantan Utara tidak diberlakukan.
1: Iya,
2: ya.
1: Tidak ada
2: musim kemarau, musim tidak ada.
1: Selalu ada justru hujan lokal ya Gus.
2: Iya, hujan lokal, bahkan sampai lokal banget juga ada.
1: Iya, tapi ya ini menjadi warning buat bersama, waspada, jaga keluarga ya dari penyakit DBD.
2: Iya, dan ya biasanya dari kita SD ya Cal ya, diberikan tuh pengetahuan soal bagaimana nih penanganan terhadap nyamuk-nyamuk di rumah ya Cal ya. Mulai dari nimbun, juga menutup apa, tempat penampungan air dan lain sebagainya. Nah, Cal, kita jeda sejenak ya untuk mengikuti pariwara berikut ini.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Mami, mami, mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2
1: FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
2: Ini udah menang.
3: Yes, menang.
0: Ini aku di Pro 2.
2: Papi, baby,
0: ini kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2.
2: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, pendengar dan pemirsa masih di Halo RRI ya di pagi hari ini. Kembali ya kami buka untuk Anda yang masih ingin berkomentar ataupun memberikan partisipasinya ya berkaitan dengan fasilitas ataupun pelayanan publik yang lagi dirasakan.
1: Betul.
0: Selama
1: daripada sibuk buat status di media sosial ya tidak ada jawaban gitu
0: guys. Iya, langsung ke sini aja.
1: Bisa langsung saja ke Halo RRI, silakan pendengar 082153209845.
0: Iya.
1: Baik, Gus, kita sudah terhubung bersama dengan Kabak Umum ya, Sekretariat Pemkot Tarakan, ada Rano Haryono Warpan. Selamat pagi, Bang Rano.
2: Selamat pagi.
1: Iya, Bang Rano, ini banyak masyarakat yang tanya ini. Kapan nobar semifinal dan final digelar oleh pemerintah Kota Tarakan? Mungkin bisa langsung disampaikan ini, Bang. Silakan, Bang Rano.
2: Ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dan teman-teman RRI yang menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 400.2.7 itu tertanggal 14 Juni. Yang mengenai dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan nonton bersama Piala Dunia tahun 2026. Nah, sebagai salah satu upaya menggerakkan roda perekonomian daerah serta memperkuat kebersamaan masyarakat, maka pemerintah kota akan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bisa nobar di halaman parkir depan rumah jabatan wali kota, tepatnya. Terus rencana akan kita laksanakan semifinal dan final di sana.
1: Oke. Begitu. Akan dan, panjang berarti
2: dan
1: Bang.
2: Jangan lupa. Mm-hmm. Iya, dan jangan lupa bisa saja nanti insyaallah bertabur door prize.
1: Iya, ini yang ditunggu-tunggu.
0: Ini yang dicari.
1: Iya, apalagi ini tentu dini hari ya, Bang. Baik, Bang, selain door prize apalagi yang kira-kira akan meramaikan nobar akbar yang akan digelar, dan mungkin sudah ada tema atau judul yang disiapkan dari pemerintah kota?
2: Cocok. Tema judulnya adalah Nobar Tarakan Hibot. Jadi seluruh warga jika nanti berkesempatan untuk hadir nonton nggak bakalan kelaparan deh, karena ada UMKM kita ajak di sana.
1: Iya. Baik, ada UMKM tentu yang akan menyemarakan, Bang ya, sekaligus bagaimana mengundang UMKM lokal ini bisa berpartisipasi perputaran ekonomi tentunya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, baik. Bang, kalau untuk persiapan sudah sejauh ini H-2 berarti ini. Bagaimana? Berapa persen kira-kira persiapan atau sudah kelihatan ini di sana? Sudah ada umbul-umbul atau apa begitu?
2: Rencana kita persiapan hari ini sampai besok ya.
1: Iya.
2: Kita pastikan hari ini dan besok. Rencanakan kalau besok pagi kita, karena acaranya juga akan dimulai malam. Maka akan pagi, dari pagi hari ini sore sudah mulai kita pasang beberapa tenda. Dan besok juga sudah pasang berapa tenda. Nanti untuk masuknya UMKM-nya mungkin sore atau malam hari, seperti itu.
1: Baik, iya. Terakhir, Bang, ada himbauan kepada masyarakat?
2: Himbauannya, ayo datang nonton Nobar Tarakan Hibot, tapi tetap jaga kondusivitas.
1: Iya, baik. Bang Rano, terima kasih banyak atas informasinya ya. Sama-sama. Ini tentu kita akan ikut meramaikan ya, karena memang TVRI dan RRI juga sudah di-guide ini ya. Sudah dikancing bahasanya untuk bisa menyemarakan di sana. Iya. Baik. Selamat pagi, kembali bertugas, Bang. Salam sehat, salam tangguh selalu.
0: Iya.
1: Iya, itu tadi ya sudah dijelaskan, ini mungkin lagi persiapan juga nih, Gus ya. Beliau agak buru-buru tentu menyiapkan kurang lebih berapa hari terakhir ya. Karena memang Nodinnya juga agak mendadak itu katanya ya, di mana Menteri Dalam Negeri ya menyurati, menurunkan surat perintah ya atau Nodin ya dari pusat ke seluruh kepala daerah ya untuk menyemarakan semifinal dan juga final Piala Dunia.
0: Iya. Dan okay. ya masih bicara soal olahraga ya.
1: Okay.
0: Kita coba balik lagi ke Tarakan apa Kalimantan Utara ya. Di mana ada kabar membanggakan sekaligus mengharumkan Kalimantan Utara nih, Cal.
1: Ini fotonya cantik-cantik ini ya.
0: Iya, ini atletnya ya sambil memegang medali ya, bicara soal 3 polwan Polda Kaltara yang memborong gelar di Kapolri Cup 2026, Cal. Iya, di mana personil Polwan Polda Kaltara kembali menorehkan prestasi yang membanggakan di tingkat nasional. Di mana 3 atlet Polwan sukses membawa pulang gelar juara pada kejuaraan Taekwondo Kapolri Cup 2026 yang mana digelar di Stadion Indomic Arena di Tangerang Banten pada 8 sampai 11 Juli 2026 kemarin. Dan keberhasilan ini mempertegas bahwa personil Polwan Polda Kaltara tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas kepolisian, namun juga mampu bersaing dan berprestasi di bidang olahraga bela diri. Nah, adapun peraih prestasi ini ya, yang sudah terpampang manis fotonya ya, ada Bribda Ila Izzati yang meraih juara 1 kelas 68 kg putri. Ada Bribda Stefania Ordo sebagai juara 2 kelas 53 kg putri. Dan Bribda Patria Febi sebagai juara 2 kelas 62 kg putri. Dan menurut Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Slamet Wahyudi, ia menyampaikan apresiasi atas pencapaian para polwan yang telah mengharumkan nama Polda Kaltara di ajang nasional ini. Dan menurut Slamet, capaian ini juga menjadi bukti bahwa pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Polda Kaltara berjalan dengan baik. Semangat disiplin, kerja keras, dan sportivitas yang ditunjukkan para atlet diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh personil. Dan beliau juga menambahkan, Cal, prestasi yang diraih ketiga polwan ini sekaligus memperlihatkan bahwa polwan memiliki kapasitas dan daya saing tinggi untuk berprestasi di tingkat nasional tanpa mengesampingkan tugas pokok sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Nah itu dia, artinya sisi lain polwan ya, Cal ya.
1: Tentu berprestasi utama juga ya, salah satu hal utama ya.
0: Iya, berprestasi di lapangan dalam hal ini mengayomi dan melayani masyarakat, dan berprestasi di lapangan hijau ataupun lapangan olahraga.
1: Iya, sukses terus ya untuk Polda Kaltara ya, terus mengharumkan nama provinsi. Baik, informasi selanjutnya dari Sebatik Perbatasan Kalimantan Utara.
0: Oke, apa itu, Cal?
1: Ya, ini tentu kurang lebih sebulan ya, kita akan kembali menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. Nah, ini dia Gus, sudah ada riak-riaknya nih di perbatasan.
0: Sudah mulai ada.
1: Di mana datang dari rri.co.id ya, merah putih 81 meter akan dikibarkan di batas negeri. Ini sebagai bahwa sebatik ini gaung kedaulatan NKRI. Ya, pendengar dan pemirsa, bendera merah putih sepanjang 81 meter akan terbentang di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Tepatnya di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, sebagai simbol kokohnya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Aksi monumental tersebut menjadi agenda utama kirab kebangsaan yang digelar Kanwil Kementerian Agama Kemenak Kaltara dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan ya pada Agustus 2026 mendatang. Kepala Kanwil Kemenak Kaltara Haji Muhammad Saleh mengatakan persiapan kegiatan terus dimatangkan melalui koordinasi lintas sektor agar pembentangan bendera raksasa di wilayah perbatasan dapat berlangsung aman, tertib, dan juga hikmat. Menurutnya, pembentangan bendera merah putih sepanjang 81 meter di bagian teras negeri ini bukan sekedar rangkaian peringatan hari kemerdekaan, melainkan menjadi pesan kuat bahwa semangat nasionalisme harus terus berkibar hingga ke wilayah terdepan Indonesia. Saleh menegaskan Pulau Sebatik dipilih karena memiliki nilai strategis sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Dari kawasan inilah Indonesia ingin menunjukkan bahwa kedaulatan bangsa dijaga melalui persatuan, toleransi, dan semangat gotong royong. Kemudian ia juga menambahkan kegiatan tersebut ya menjadi bagian dari upaya Kemenak memperkuat nilai-nilai nasionalisme dan moderasi beragama sejalan dengan tema HUT ke-81 Republik Indonesia yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Oke, ini selengkapnya pendengar dan juga pemirsa Anda bisa membaca di rri.co.id.
0: Iya. Oh iya, kita sudah mau HUT RI ya.
1: Iya betul sekali, kurang lebih sebulan ya.
0: Kurang Gus, lebih
1: ya.
0: Sebulan betul.
1: Setelah nobar pesta Piala Dunia, iya. Sekarang kita pesta makan kerupuk.
0: Nah, ya. Artinya 3 bulan berturut-turut ya, ya Cal ya. Kita kan mulai apa ya, pesta bola di bulan Juni, betul. Kemudian bulan ini berlanjut sampai kemudian bulan depan akan ya. Ada pesta lagi kemerdekaan, betul. Ya. Iya, artinya 3 bulan berturut-turut dipenuhi dengan pesta.
1: Pesta, pesta dan pesta. Pesta ini pesta. Kenyang terus anak kos jadinya.
0: Ya. Iya.
1: Baik, dan kita ada sudah ada yang masuk nih.
0: Iya, sudah ada yang masuk ya di kolom komentar YouTube kita, ada @abayusb715. Iya. Halo RRI, halo. Semalam pas lewat di jalan saya sesayap, tepatnya dari sekitar putar balikan Gang Chicken, Gang Ayam mungkin ya, ya sampai depan Taman Berkampung terasa lebih gelap dari biasanya, lampu jalan mati, ini sangat berbahaya.
1: Oke.
0: Oke, berarti emang lokal ya?
1: Penerangan jalan ya,
0: di nah, sepanjang jalan.
1: Jalan Sungai Sesayap kalau tidak salah daerah situ ya. Baik, terima kasih Abai ya sudah masuk di kolom YouTube kita. Kita coba akan sampaikan ini ya ke di Halo RRI selanjutnya.
0: Iya.
1: Karena memang kita terbatas ya. Ya hari ini pendengar ya, dan juga tentu jangan khawatir ya, selalu update informasi Anda ya. Kalaupun memang nanti Mas Abai atau pendengar pemirsa ya, kita akan coba running ya, baik itu di berita kita, Anda bisa dengarkan di setiap pukul 13 waktu Indonesia Tengah ada berita Paguntaka ya.
0: Iya.
1: Kemudian juga ada Kornus ya, lintas Banjar Nusantara setiap pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan setiap pagi ya ada juga informasi terus ya, Anda bisa update ya di berita Kaltara ya.
0: Kaltara.
1: Setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
0: Iya, dan kita kembali kami hadirkan informasi ya Cal ya, kali ini soal donor darah nih, di mana PMI mengapresiasi masyarakat Tarakan yang rutin donor darah.
1: Oke.
0: Di mana seringnya masyarakat melakukan donor darah berdampak positif pada ketersediaan kantong darah di PMI atau Palang Merah Indonesia Kota Tarakan. Sekretaris PMI Kota Tarakan Amrin Jamri Abdullah mengatakan tingkat kepedulian masyarakat terhadap orang yang membutuhkan kantong darah cukup tinggi. Hal itu bisa terlihat dari seringnya masyarakat yang berdonor darah setiap bulannya. Dan oleh karenanya Amrin yakin kebutuhan akan kantong darah saat diperlukan tidak pernah tidak tersedia, artinya selalu tersedia ya, dan kebutuhan akan kantong darah selalu dapat dipenuhi oleh PMI Tarakan.
1: Iya.
0: Nah itu dia, dan disebut bahwa jika ada yang membutuhkan jenis golongan darah tertentu tinggal di share di grup WhatsApp katanya, atau sosial media lainnya, agar masyarakat yang memiliki golongan darah yang diminta langsung datang untuk berdonor. Itu dia. Iya, karena kita sering ya Cal ya, kalau ada informasi soal kebutuhan darah, golongan darah A, B, AB atau O ya, langsung ada pesan berantai itu kan.
1: Betul.
0: Dibutuhkan. Betul. Golongan darah A atau B dan sebagainya kayak gitu.
1: Ini tentunya di mana biar lebih cepat menemukan ya siapa darah yang cocok. Tentu setetes darah Anda sangat berarti ya Gus untuk melanjutkan hidup ya yang membutuhkan tentunya.
0: Iya.
1: Kemudian ada informasi selanjutnya. Apa ya itu? Kita coba update lagi terkait mengenai
0: sekolah rakyat ya
1: Gus, ini bicara gedung baru ya. SRT 59 Tarakan ya hampir rampung ya, rencana akan pindah di akhir Juli. Oke. Ini dia ya, pembangunan gedung baru Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan ya hampir rampung. Targetnya proses pindah bisa dilakukan dalam waktu kurang lebih 60 hari. Hal itu disampaikan oleh Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud Is usai menghadiri open house di halaman SRT 59 Tarakan di Kompleks LLK Tarakan Jumat kemarin. Di mana ia menyampaikan ya fasilitas pendukung ya, khususnya yang dibutuhkan di sekolah rakyat terintegrasi ini ya, tentu ada sistem asrama, ada dukungan listrik, air yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar ya, dan juga tempat tinggal siswa saat ini terus difinalisasi ya, tentunya di finishing, yang mana pihaknya sudah meng-cross check ya beberapa fasilitas utama yang digunakan, kemudian juga ada fisik gedung yang sudah naik ya.
0: Iya.
1: Dan sampai September diyakini sudah 100%.
0: September ya.
1: September ya. Ibnu Saud juga meluruskan bahwa Sekolah Rakyat memang dikhususkan untuk anak dari keluarga sangat miskin. Berbeda dengan sekolah nasional terintegrasi ya yang rencananya akan dibangun di Tarakan, sekolah ini boleh diakses seluruh warga Tarakan. Di mana ya ada sekolah ya dibangun dengan harga anggaran 250 miliar rupiah ya, tapi hanya untuk masyarakat sangat miskin. Kalau tidak miskin tidak bisa katanya ya. Nanti ada juga sekolah nasional terintegrasi. Baik. Ya berharap dengan bukti nyata di lapangan masyarakat semakin percaya bahwa Sekolah Rakyat bukan sekedar proyek tetapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang berkarakter dan mandiri.
0: Iya.
1: Kemudian dia juga menyampaikan ya, keajaiban pendidikan itu luar biasa ya, di mana kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan di tahun-tahun yang akan datang. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Saud dalam sambutannya. Baik, karena memang sekarang Gus ya beberapa dari awal program ini diturunkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, LLK ya, disulap menjadi Sekolah Rakyat sementara ya gedungnya.
0: Oh, jadi okay.
1: Gedung pelatihan yang biasanya untuk para pencari kerja ya, pelatihan-pelatihan itu disulap dulu sementara.
0: Sementara ya.
1: Dan ditargetkan tadi 60 hari ke depan ini sudah bisa pindah ya.
0: September ya.
1: Sudah ya. Jadi nanti gedung LLK akan kembali fungsi menjadi tentu gedung pelatihan ya. Pelatihan dan untuk Sekolah Rakyat terintegrasi ini gedungnya yang baru ada di Tarakan Utara, Gus.
0: Tarakan Utara ya.
1: Yang mana menjadi wilayah ya dari dicanangkan yaitu pusat pemerintahan Tarakan yang baru di sana.
0: Iya, dan semoga tidak problem-problem yang sempat muncul tadi ya yang disebut bahwa orang tua kembali mengambil anaknya itu bisa semakin diminimalisir ya, Cal ya.
1: Iya, dan ini akan menjadi PR ya dan harus segera dituntaskan.
0: Dan harus segera dituntaskan.
1: Baik, Gus, kita sudah di penghujung acara ya. Terima kasih pendengar dan juga narasumber yang sudah bergabung di Halo RRI hari ini edisi Senin 13 Juli 2026. Di belakang pengarah acara ada Andri Rianta ya. Kemudian ada Bung Akbar, kemudian di multimedia ada Kezia Anas, di operator ada Bung Rega dan Agung Bayu. Serta ada Bang Pinar ya di sana. Iya. Saya Andi Muhammad Rizal.
0: Dan saya Gus Maulana, sampai jumpa hari Rabu depan.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat siang pendengar. Kembali menjumpai Anda pada tarakan siang hari ini. Saya Rigita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 15 ya, atau pukul 3 sore nanti. Dan tentunya kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan dan juga program-program unggulan seperti musik tradisional pada pukul 11, kemudian dinamika olahraga pada pukul 12, berita Paguntaka pada pukul 13, dan juga Prodangdut pada pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, pendengar, kita akan kembali hadirkan lagu-lagu untuk menemani Anda ya di siang ini di edisi Senin, 13 Juli 2026. Langsung saja kembali hadir Isyana Saraswati dengan Pesta. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Bruno Mars dengan Talking to the Moon baru saja menemani ruang dengar Anda. Dan kita menuju informasi yang pertama untuk siang hari ini, di mana Kementerian Sosial melalui program asistensi rehabilitasi sosial atau atensi terus memperkuat pemberdayaan penyandang disabilitas. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan bantuan usaha, alat bantu hingga pendampingan agar penerima manfaat lebih mandiri. Program tersebut ditinjau langsung Penasihat Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kemensos Fatma Saifullah Yusuf saat bakti sosial bersama Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharto Surakarta di Desa Dukulopo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang pada Sabtu 11 Juli 2026. Dalam kunjungan itu, Fatma melihat berbagai hasil usaha penerima manfaat. Mereka memproduksi telur asin, menganyam tas makrem, hingga membuat sapu dari serabut kelapa sebagai sumber penghasilan. Fatma juga mengunjungi pos kesehatan jiwa Mergowaras binaan Puskesmas Dukulopo. Bersama Poskeswa Mantap Jiwa di Kecamatan Sumobito, fasilitas tersebut menjadi ruang rehabilitasi dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas psikososial. Di lokasi tersebut, penyandang disabilitas psikososial mendapat layanan rehabilitasi sosial, terapi, pelatihan, keterampilan, hingga pendampingan usaha. Mereka juga diperkenalkan dengan sebutan para tersayang sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas. Menurut Fatma, istilah tersebut harus menjadi pengingat bahwa tidak boleh ada warga yang terabaikan karena kondisi kesehatan jiwa atau disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, belajar, berkarya, dan hidup secara bermartabat. Fatma mengatakan proses pemulihan tidak cukup hanya melalui layanan medis, karena itu Kemensos mengintegrasikan bantuan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, terapi, hingga pemberdayaan ekonomi melalui program atensi. Dalam kegiatan tersebut, DWP Kemensos berharap Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharto Surakarta menyalurkan bantuan atensi senilai Rp82,49 juta. Bantuan diberikan kepada 22 penerima manfaat yang terdiri dari 21 penyandang disabilitas dan 1 kelompok rentan. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses melalui website atau web kami di rri.co.id. Dan berikutnya, kembali kami hadirkan lagu dari Budi Lal featuring Aliando dengan Suara Hati.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Badan Pangan Nasional atau Bappanas memastikan program Gerakan Pangan Murah atau GPM terus diperluas untuk menjaga keterjangkauan harga pangan. Program tersebut dinilai membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibanding pasar. Antusiasme warga terlihat saat pelaksanaan GPM di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jumat 10 Juli 2026. Sejak pagi, masyarakat memadati lokasi kegiatan untuk membeli beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan tepung bersubsidi. Salah seorang warga Kecamatan Cariu, Uis, mengatakan selalu manfaatkan GPM setiap kali digelar. Menurutnya, selisih harga beberapa komoditas cukup membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga. Ia berharap pemerintah menambah stok komoditas yang dijual dalam setiap pelaksanaan GPM. Dengan demikian, lebih banyak masyarakat dapat menikmati manfaat program tersebut. Hal senada juga disampaikan warga lainnya, Dedah, yang merasakan langsung perbedaan harga sejumlah kebutuhan pokok. Menurutnya harga telur, minyak goreng, dan gula jauh lebih murah dibandingkan harga di pasar. Ia berharap gerakan pangan murah terus dilaksanakan secara rutin. Program tersebut dinilai masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga terjangkau. Sementara itu, Camat Cariu, Pardi, mengatakan pelaksanaan GPM kali ini merupakan kegiatan ke-6 di wilayahnya. Berbagai komoditas pangan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus

jaga daya beli. Menurut Pardi, antusiasme masyarakat terus meningkat pada setiap penyelenggaraan GPM. Hal tersebut menunjukkan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat langsung kepada warga. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Wah, wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Satu lagu dari Beyonce dengan Love on Top. Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda. Kita menuju ke informasi berikutnya, di mana PT Garuda Indonesia akan mengubah sistem ketentuan bagasi bebas biaya bagi penumpang dari konsep berdasarkan berat atau weight concept menjadi konsep berdasarkan jumlah barang atau piece concept. Kebijakan baru tersebut mulai berlaku pada 1 September 2026. Garuda Indonesia menyampaikan perubahan aturan itu melalui laman resminya. Nantinya bagasi terdaftar atau checked baggage akan dihitung berdasarkan jumlah barang bawaan yang dibawa oleh penumpang. Kemudian, kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh tiket yang dibeli atau diterbitkan mulai 1 September 2026. Ketentuan itu akan menjadi dasar perhitungan kapasitas bagasi bebas biaya bagi seluruh penumpang pada penerbangan yang dioperasikan Garuda Indonesia. Melalui penerapan piece concept, Garuda Indonesia menyebut informasi terkait kapasitas bagasi akan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Setiap tiket nantinya akan mencantumkan jumlah koper yang dapat dibawa penumpang sekaligus batas berat maksimal untuk masing-masing koper. Dengan begitu, penumpang dapat mengetahui kapasitas bagasi yang tersedia sebelum melakukan perjalanan. Garuda menilai perubahan sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan aturan bagasi dengan standar yang telah diterapkan oleh berbagai maskapai internasional. Penerapan konsep satuan bagasi ini diharapkan dapat memberikan pengalaman perjalanan yang lebih konsisten, terutama bagi penumpang yang melakukan perjalanan lanjutan menggunakan penerbangan internasional. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya, pada pukul 11 lewat 2 menit ini akan kami hadirkan musik tradisional dan budaya. Dan berikut lagu berjudul Bagagawilan.

Muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Iya, lagu dari Kalimantan Selatan berjudul Ampar-Ampar Pisang ya. Satu lagu tradisional yang diciptakan oleh Hamidan Aceh. Dan kemudian untuk makna lagu Ampar-Ampar Pisang ya. Untuk lagu ini dalam penelitian berjudul Kajian Analisis Lagu Ampar-Ampar Pisang berdasarkan teori estetika paradoks oleh Benny Mahendra dari Universitas Negeri Semarang atau UNES dijelaskan bahwa lagu ini sangat erat dengan kehidupan masyarakat tradisional Kalimantan, terutama suku Dayak yang merupakan masyarakat peramu. Bagian pertama yaitu lirik ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabigi di hurung bari-bari, masak sebigi di hurung bari-bari, ini menggambarkan orang yang menyusun pisang yang belum matang. Ada satu biji yang matang tetapi dipenuhi bari-bari atau hewan kecil bermata merah bata, bertubuh kuning coklat dengan cincin hitam melintang di perut. Pisang ini dimaknai sebagai simbolisasi manusia yang tersusun di muka bumi, dan pisang yang masak adalah lambang dari manusia yang baik. Ketika manusia baik, maka akan dikerumuni oleh banyak orang. Pada bait kedua yaitu manggalepak, manggalepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya canculupan. Dimaknai sebagai nasihat yang berarti sesuatu yang bengkok atau kejelekan pasti akan berbunyi keras. Dan ini dicontohkan seperti anak yang mencuri pisang. Meski mereka berbohong untuk menutupi tindakannya, hal itu pasti akan terungkap. Pada bait terakhir atau ketiga, liriknya adalah Namana Batis Kutung di Kitip Bidawang. Bait ini adalah kesimpulan dari dua bait sebelumnya. Dan ini menggambarkan pesan agar manusia tidak mencontoh tindakan buruk. Dalam lagu ini digambarkan bahwa hukumannya adalah digigit bidawang atau kura-kura besar. Dan informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman detik.com. Dan untuk selanjutnya kembali, lagu musik tradisional dan budaya dari Wulan dengan Kakak Jadi Ingatan.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Elita MS dengan Ikam Kusayang, Diambil Urang, baru saja menemani ruang dengar Anda. Dan kita menuju informasi berikutnya, di mana Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa gagasan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP telah lama dipikirkannya. Menurutnya ide tersebut telah muncul sejak puluhan tahun lalu ketika masih bertugas sebagai prajurit TNI. Presiden Prabowo mengatakan pengalamannya bertugas di berbagai pelosok desa membuatnya menyaksikan langsung kehidupan masyarakat yang serba kekurangan. Kondisi itu menjadi salah satu alasan lahirnya gagasan membangun koperasi sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain pengalaman di pedesaan, Prabowo juga mengaku prihatin melihat banyak masyarakat berpenghasilan rendah terjebak dalam utang berbunga tinggi. Menurutnya pendapatan yang tidak menentu membuat sebagian warga terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan mendesak. Ia menjelaskan kebutuhan tersebut antara lain untuk membiayai pendidikan dan pengobatan anggota keluarga. Namun rendahnya literasi keuangan membuat sebagian masyarakat memilih meminjam kepada lintah darat dengan bunga yang tinggi. Kondisi tersebut menurut Prabowo justru semakin memperburuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, ia menyoroti ketimpangan akses pembiayaan antara masyarakat kecil dan pelaku usaha. Menurut Prabowo, pelaku usaha dapat memperoleh restrukturisasi atau penghapusan utang dari lembaga keuangan. Sementara itu, masyarakat kecil tidak memiliki akses yang sama terhadap fasilitas tersebut. Karena itu ia menilai koperasi simpan pinjam di setiap desa dapat menjadi solusi. Melalui koperasi masyarakat diharapkan memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang terjangkau. Prabowo mengatakan berbagai pengalaman tersebut mendorong pemerintah membentuk program KDKMP. Ia berharap koperasi itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membantu mereka terbebas dari jeratan pinjaman berbunga tinggi. Selain menjadi sarana pembiayaan, Prabowo berharap KDKMP dapat dimanfaatkan sebagai saluran distribusi berbagai barang bersubsidi. Menurutnya mekanisme tersebut akan membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Cocok-cocok kosa duniaan, nang ada ditarakan semuaan lah. Aku ndak menyanyi nah keingatan lagi bahari, aku lagi anom, lagi banyak bisi gigi. Kawa menyanyi karindangan, khusus buat cocok-cocok nang ada ditarakan, nang sa duniaan lah. Mudah-mudahan terhibur nah lagu karindangan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Dengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi, ruas Gending Besuki di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian infrastruktur strategis yang diharapkan memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Pulau Jawa. Peninjauan dilakukan usai Wapres mengunjungi tempat pelelangan ikan atau TPI Muncar, Banyuwangi pada Jumat 10 Juli 2026. Tol Prosiwangi nantinya akan menjadi bagian dari jaringan jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta hingga Banyuwangi sebagai akses menuju Pulau Bali. Direktur Utama PT Jasa Marga, Rifan Purwantono, menjelaskan pembangunan tol Prosiwangi ruas Gending Besuki sepanjang 49,7 km telah mencapai progres konstruksi 100% sejak April 2006. Saat ini proyek tersebut memasuki tahapan uji layak fungsi dan operasi atau UFO sebelum dapat dioperasikan secara komersial. Menurut Wapres mengapresiasi penyelesaian konstruksi yang telah mencapai 100% dan berharap proses perizinan operasional dapat segera diselesaikan sehingga ruas tol tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat. Selain itu, Wapres juga memberikan perhatian terhadap percepatan pembangunan konektivitas menuju Banyuwangi, salah satunya melalui alternatif jalur yang melewati Bondowoso dan Jember untuk mendukung aktivitas ekonomi kawasan. Tol Prosiwangi ruas Gending Besuki ditargetkan mulai beroperasi pada semester kedua 2026 atau menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru. Kehadiran ruas tol tersebut diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus distribusi logistik di kawasan timur Jawa Timur. Sebelumnya, ruas tol tersebut sempat difungsikan tanpa tarif pada 14 Maret hingga April 2026 untuk mendukung arus mudik dan balik lebaran. Selama masa fungsional, waktu tempuh dari Probolinggo menuju Besuki berkurang dari sekitar 2 jam melalui jalur Pantura menjadi sekitar 1 jam 15 menit. Apabila seluruh tahapan pembangunan tol Prosiwangi selesai, waktu perjalanan dari Probolinggo menuju Banyuwangi diperkirakan dapat dipangkas dari sekitar 5 jam menjadi sekitar 3 jam. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1 Utara kan kanal informasi dan inspirasi Mangga Nang Ading, vokal atau yang dinyanyikan oleh Yuldi, menjadi lagu penutup dalam musik tradisional dan budaya di siang hari ini. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Olahraga.
1: Piala Dunia 2026 catat sejarah, kirim 4 tim teratas peringkat FIFA ke semifinal. Yannick Sinner pertahankan gelar tunggal putra Wimbledon 2026. Marc Marquez menangi MotoGP Grand Prix Jerman 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: pendengar, pelatih baru timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano simbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis. Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal. Itu akan selalu ada dalam sejarah. Dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen

0: Three. Mbappe! Simply incredible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebelum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya, servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezeki yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Badan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan Pro 3.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan, dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Berdasarkan dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

Adhika Rafardi dengan Kisah Tanpa Pisah. Pendengar baru saja menemani ruang dengar Anda, dan juga di belakangnya tadi telah kita ikuti bersama untuk dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Dan informasi selanjutnya, pendengar, di mana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Wirdiantini menghimbau seluruh instansi pemerintah memberikan fleksibilitas kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN, khususnya yang akan mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah. Himbauan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Pan-RB nomor B/257/M.KT.02/2006 yang diterbitkan pada Jumat. Melalui surat itu, instansi pemerintah diminta memberikan kesempatan kepada ASN yang memiliki anak pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk mendampingi anak di hari pertama sekolah. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 4 tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel pada instansi pemerintah. Meski demikian, Rini menegaskan penerapan fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik. Ia berharap pengaturan fleksibilitas kerja dapat memberi ruang bagi ASN untuk mendampingi anak pada hari pertama sekolah tanpa mengurangi profesionalisme, produktivitas, maupun kualitas layanan kepada masyarakat. Rini menjelaskan kebijakan tersebut juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS, dan hal ini diatur dalam Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN nomor 17 tahun 2026. Menurutnya, gerakan tersebut merupakan bagian dari strategi penguatan ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus mendorong keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dalam pengasuhan dan pendidikan anak sejak dini. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, anggota Komisi 4 DPR RI, Darori Wonodipuro, mengapresiasi keberhasilan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen. Kawasan tersebut dinilai mampu mendukung swasembada pangan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal itu sampaikan Darori saat menghadiri kegiatan panen di BUBK Kebumen pada Sabtu 11 Juli 2026. Menurutnya kawasan budidaya tersebut telah menunjukkan produktivitas tinggi dan mampu menjangkau pasar ekspor. Hasil produksi BUBK Kebumen tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tapi juga diekspor hingga Amerika Serikat. Keberadaan kawasan tersebut turut memberikan manfaat melalui penyerapan tenaga kerja dari desa-desa sekitar. Ia mengatakan pembangunan BUBK Kebumen sejak awal mendapatkan dukungan dari Komisi 4 DPR RI. Pengembangan kawasan tersebut sebelumnya sempat menghadapi keraguan sebelum dilakukan peninjauan langsung oleh Komisi 4. Setelah peninjauan, kawasan tersebut dinilai layak sehingga proses pembangunan dapat dilanjutkan. Keberhasilan BUBK Kebumen kini dinilai menunjukkan potensi pengembangan kawasan budidaya udang modern. Menurutnya budidaya udang berbasis kawasan mampu meningkatkan produksi sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Ia berharap BUBK Kebumen terus dijaga dan dikembangkan sebagai aset strategis sektor perikanan nasional. Darori berharap pengembangan budidaya udang berbasis kawasan terus meningkatkan produksi perikanan nasional. Program tersebut juga diharapkan memperkuat swasembada pangan dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Dan kembali kami ingatkan kepada Anda pendengar untuk tidak melewatkan berita Baguntaka pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Senin 13 Juli 2026. Pendengar dan juga pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz. Audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Regita Bayu. Inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, 9 bulan seringkali dianggap waktu yang singkat untuk mengukur keberhasilan sebuah sistem pendidikan. Namun bagi anak-anak di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan, waktu 9 bulan di dalam asrama telah melahirkan sebuah transformasi yang luar biasa.
1: Jadi orang anak-anak itu ternyata belajar di hidup.

0: Baik pendengar, nampaknya terjadi suatu kendala teknis dan kita menuju ke informasi berikutnya di mana Korlakar Tarakan saat ini masih mengalami keterbatasan sarana maupun prasarana.
1: Kendala kami memang satu lapangan kalau terjadi kebakaran di pemukiman kan kendalanya air, Pak.
2: Korlakar atau Korps Relawan Kebakaran atau Relawan Bencana Kota Tarakan saat ini masih mengalami keterbatasan sarana maupun prasarana. Koordinator lapangan Korlap Korlakar Tarakan Rudiansyah mengatakan Korlakar saat ini minim peralatan penunjang seperti tidak adanya mobil pemadam kebakaran dan beberapa peralatan pertolongan lainnya. Dijelaskan Rudi, peralatan yang ada hanya 6 unit mesin fire pump. Oleh karenanya, Korlakar yang merupakan organisasi sukarelawan, ia berharap ada bantuan dari pihak lain untuk membantu memenuhi kekurangan sarana maupun prasarana.
1: Kendala kami memang satu lapangan kalau terjadi kebakaran di pemukiman kan kendalanya air, Pak. Karena pernah dulu kejadian yang di Pasar Batu kan, Pasar Lingkas itu. Ada yang depan masjid itu. Itu kami pakai air popil, Pak. Popilnya warga. Kami taruh mesin kami di atas, baru kami spot pakai endosan, Pak. Ada mobil, Pak. Mobil semi ambulan kami, Pak. Bagaimana, siapa tahu ada spot dengan ini kami ikut begini, siapa tahu ada hatinya bisa membantu relawan kami kan.
2: Dijelaskan Rudi, saat ini Korlakar Tarakan memiliki anggota sebanyak 50 orang. Untuk diketahui, Korlakar Tarakan adalah kelompok relawan sosial kemanusiaan aktif di Kota Tarakan. Mereka bergerak dalam berbagai penanganan darurat seperti penanganan kebakaran hingga sering mengadakan aksi nyata seperti bersih-bersih lingkungan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka. Siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan. Frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Sakit hati karena diminta pulang, seorang pria berinisial AD nekat menusuk rekannya dengan sebilah badik saat sedang pesta minuman keras oplosan di kawasan Pantai Amal, Tarakan Timur. Berkat penyelidikan cepat, pihak kepolisian berhasil membekuk pelaku di area perbukitan hanya berselang beberapa jam setelah kejadian.
3: Adapun motif sementara diduga karena pelaku sakit hati akibat korban dianggap mencampuri urusan rumah tangganya.
4: Pelarian seorang pria berinisial AD usai diduga melakukan penikaman terhadap rekannya di kawasan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur hanya berlangsung dalam hitungan jam. Pelaku berhasil dibekuk aparat gabungan saat bersembunyi di kawasan perbukitan Pantai Amal. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil penyelidikan cepat yang dilakukan unit Resmob Satreskrim Polres Tarakan bersama unit Reskrim Polsek Tarakan Timur dan personil Kasubsektor Pantai Amal saat setelah kejadian menerima laporan itu. Rusli menjelaskan, peristiwa bermula saat pelaku, korban, dan beberapa rekannya mengkonsumsi minuman keras oplosan di kawasan Pantai Amal. Perselisihan terjadi setelah korban meminta pelaku pulang mengikuti permintaan istrinya. Merasa tersinggung dengan ucapan korban, pelaku kemudian meninggalkan lokasi untuk mengambil sebilah badik. Tak lama berselang, pelaku kembali dan diduga langsung menusuk korban satu kali pada bagian rusuk kanan sebelum melarikan diri.
3: Kejadian berawal saat pelaku, korban, dan beberapa rekannya mengkonsumsi minuman keras oplosan. Kemudian terjadi perselisihan setelah korban menyuruh pelaku pulang mengikuti permintaan istrinya. Merasa tersinggung, pelaku pulang mengambil sebilah badi, kemudian kembali ke lokasi dan menusuk korban satu kali pada bagian rusuk kanan. Setelah kejadian, pelaku sempat melarikan diri dan bersembunyi di kawasan perbukitan Pantai Amal. Berkat penyelidikan, petugas berhasil mengamankan pelaku berinisial AD pada Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 03.00 WITA tanpa perlawanan. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu bilah badik beserta sarungnya serta pakaian yang digunakan pelaku saat kejadian. Adapun motif sementara diduga karena pelaku sakit hati akibat korban dianggap mencampuri urusan rumah tangganya.
4: Lanjut Rusli, dari hasil penyelidikan sementara menunjukkan pelaku diduga nekat melakukan penyerangan karena sakit hati. Meski demikian, penyidik masih terus mendalami motif dan keterangan para pihak yang terlibat. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu bilah badik lengkap dengan sarungnya serta pakaian yang dikenakan pelaku saat kejadian. Saat ini, pelaku telah diamankan di Polsek Tarakan Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Rusli pun mengimbau masyarakat agar tidak mengkonsumsi minuman keras oplosan maupun membawa senjata tajam tanpa hak karena berpotensi memicu terjadinya tindak pidana. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut tahun ajaran baru, PT Medco UNP Tarakan memperkuat hubungan harmonis dengan masyarakat melalui aksi nyata di bidang pendidikan.
5: Ini kan tahun ajaran baru besok.

0: Saudara pendengar dan pemirsa Tuntas, sudah berita Baguntaka siang ini kembali kami sampaikan berita menarik, diantaranya keajaiban 9 bulan Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 59 Tarakan memutus mata rantai kemiskinan lewat karakter. Pesta miras oplosan berujung penikaman di Pantai Amal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rigita Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sekian berita Baguntaka.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, lagu pembuka di Pro Dangdut kita siang hari ini dari Anggun Pramudita dengan Carmilla ya. Dan tentunya selama kurang lebih 1 jam setengah hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut. Bagi Anda yang mungkin ingin request ataupun mampir di live-nya RRI Pro 1 Tarakan dalam Pro Dangdut ini, langsung aja ke TikTok di RRI Tarakan ya. Di sana kita akan baca-bacakan komen-komen Anda, request-request Anda, dan juga tentunya salam-salam yang mungkin Anda ingin sampaikan ya. Dan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar, langsung saja lagu dari Anita Kaca dengan Teman. Makan Teman. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Kasih, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Iya, lagu dari Roma Irama dengan Kusayang Padamu. Mendengar telah menemani ruang dengar Anda di Prodangdut kita pada siang hari ini, dan kita menuju informasi di mana dunia hiburan tanah air ya kembali kehilangan salah satu sosok komedian yang dikenal luas oleh masyarakat. Komedian sekaligus aktor yaitu Temon meninggal dunia pada Minggu 12 Juli 2006. Pemilik nama lengkap Simpson Raramehha Ngadang dikabarkan menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 8.42 waktu Indonesia Barat, dan kabar duka tersebut pertama kali beredar melalui pesan yang diterima sejumlah rekan media dan pelaku industri hiburan. Kepergian Temon kemudian dikonfirmasi oleh rekan sesama komedian yaitu Abdel Ahrian atau Cing Abdel melalui unggahan di media sosial pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Abdel menyampaikan ucapan bela sungkawa atas wafatnya sahabat sekaligus rekan kerjanya itu. Abdel dan Temon sebelumnya pernah dipasangkan dalam film Abdel dan Temon Bukan Superstar. Keduanya juga dikenal memiliki hubungan pertemanan yang dekat di dunia hiburan. Ucapan duka juga datang dari sejumlah rekan artis lainnya. Komedian Bopa Castello menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Temon yang disebutnya sebagai seorang sahabat. Hal serupa juga disampaikan oleh aktris dan presenter Signorita. Ia turut mengunggah pesan perpisahan singkat untuk Temon. Jenazah Temon disemayamkan di rumah duka di kawasan Pondok Karya Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Sejumlah keluarga, sahabat, dan rekan sesama artis diperkirakan akan hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Nama Temon mulai dikenal luas setelah tampil dalam sitkom Abdel dan Temon Bukan Superstar. Sejak saat itu, ia aktif membintangi berbagai program komedi, serial televisi, hingga layar lebar. Gaya komedinya yang khas membuat Temon memiliki tempat tersendiri di hati penonton Indonesia. Kepergiannya meninggalkan duka bagi keluarga, sahabat, serta dunia hiburan tanah air. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id ya. Dan untuk selanjutnya kembali kami hadirkan lagu dari Camelia Malik dengan Rindu Berat.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam Pro Dangdut tentunya. Dangdut adalah kita. Dan satu lagu tadi dari Dua Racun dengan Cek Bahlul menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Kita coba menuju ke informasi yang berikutnya, yaitu mengenai 5 film bertema petualangan ya, tentunya film Indonesia. Mengisi waktu luang saat santai tentunya tidak harus dilakukan dengan bepergian ke luar rumah. Menonton film Indonesia bertema petualangan tak kalah menarik karena menyuguhkan kisah persahabatan, perjuangan, hingga keindahan alam. Selain menghadirkan cerita yang menghibur, film-film ini kaya akan motivasi dan makna kehidupan. Dan ini dia 5 rekomendasi film petualangan Indonesia yang layak masuk daftar tontonan ya. Yang pertama ada film 5 senti di tahun 2012. Kemudian ada Petualangan Sherina di tahun 2000. Kemudian ada film Aruna dan Lidahnya di tahun 2018. Dan juga Laskar Pelangi di tahun 2008. Serta Susah Sinyal di tahun 2017. Untuk film 5 senti merupakan film petualangan yang paling populer. Film adaptasi novel karya Doni Dirgantoro ini mengisahkan 5 sahabat yang mendaki Gunung Semeru untuk mewujudkan mimpi sekaligus mempererat persahabatan mereka. Kemudian ada film Petualangan Sherina yang tentunya sangat-sangat legendaris ya. Untuk film musikal mengikuti kisah Sherina dan Sadam yang diperankan oleh Derby Romero yang berpetualangan saat menghadapi aksi penculikan. Perjalanan mereka dipenuhi berbagai tantangan yang menguji keberanian dan kerjasama. Ingat banget nih waktu dulu masih kecil nonton Petualangan Sherina tuh kayak seru gitu ya. Dan berikutnya ada film Aruna dan Lidahnya. Film ini menghadirkan kisah perjalanan Aruna yang diperankan oleh Dian Sastro bersama 3 sahabatnya ke berbagai kota di Indonesia. Di sela-sela pekerjaan mereka menjelajahi beragam kuliner khas yang mencerminkan kain budaya Nusantara. Melalui Aruna dan sahabatnya menonton diajak untuk ikut mencicipi berbagai jenis kuliner yang menggugah selera. Film ini mengajarkan arti persahabatan, mengenal budaya lokal, dan menikmati keberagaman Indonesia. Kemudian ada juga Laskar Pelangi. Ya, Laskar Pelangi tentunya film yang sangat inspiratif mengangkat kisah perjuangan 10 anak di Belitung yang tetap semangat bersekolah di tengah keterbatasan. Adaptasi novel Andre Hirata ini memperlihatkan petualangan masa kecil yang dipenuhi harapan dan juga mimpi. Kemudian ada film Susah Sinyal. Susah Sinyal menyinggung tentang rumitnya hubungan ibu dan anak tanpa kehadiran figur ayah dalam keluarga. Dalam film diperankan oleh Adinia Wiraswati, kemudian ada juga Aurora Ribeiro melakukan perjalanan ke Sumba untuk memperbaiki hubungan mereka. Melalui perjalanan tersebut, Susah Sinyal memperlihatkan bahwa waktu bersama keluarga jauh lebih berharga daripada kesibukan sehari-hari. Film yang disutradarai oleh Ernest Prakasa ini juga perkenalkan pesona alam Sumba sebagai latar yang hangat dan juga apik. Nah, itu dia pendengar, informasi dan juga rekomendasi ya, film petualangan Indonesia yang cocok ditonton ketika waktu luang. Tentunya kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya ada lagu dari Aida Saskia dengan SKSD.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Laura Basuki. Laura Basuki meraih penghargaan Silver Bear untuk pemeran pendukung terbaik di Berlinale 2022. Penghargaan tersebut diraih berkat penampilannya dalam film Before Now and Then. Kemudian ada Marcia Timothy meraih penghargaan Best Actress di Setges Catalonian International Film Festival 2017. Penghargaan tersebut diraih berkat perannya dalam film Marlina si Pembunuh dalam 4 babak. Film tersebut juga mendapatkan perhatian luas di berbagai festival film internasional. Karya itu turut mewakili Indonesia dalam seleksi menuju Academy Award 2019. Kemudian yang ketiga yang sering mondar-mandir di layar kaca nih ada Reza Rahadian. Dikenal sebagai salah satu aktor Indonesia dengan kemampuan akting yang mendapat banyak apresiasi, beragam karakter berhasil diperankannya secara meyakinkan di layar lebar. Di tahun 2017, Reza meraih penghargaan Best Actor di Asia Pacific Film Festival Kamboja. Penghargaan itu diberikan berkat perannya sebagai BJ Habibie dalam film Rudy Habibie. Kemudian ada Joe Taslim, yang dikenal sebagai aktor Indonesia yang sukses membangun karir di industri perfilman internasional. Ia membintangi sejumlah film populer termasuk Fast and Furious 6 dan juga Mortal Kombat. Di tahun 2016, Joe menerima penghargaan Best Apan Star Award di Korea Selatan. Penghargaan tersebut semakin mengukuhkan kiprahnya sebagai aktor Indonesia di panggung internasional. Kemudian ada Lukman Sardi. Lukman Sardi dikenal sebagai aktor yang mampu merankan beragam karakter dengan sangat meyakinkan. Kiprahnya di perfilman Indonesia telah berlangsung selama puluhan tahun. Di tahun 2019, Lukman meraih penghargaan aktor terbaik di Malaysia International Film Festival. Penghargaan tersebut diberikan atas penampilan dalam film 27 Step of May. Kemudian yang terakhir, pemeran Ada Apa Dengan Cinta ya, Dian Sastrowardoyo, yang dikenal sebagai aktris yang berhasil merankan berbagai karakter di layar lebar, kemampuan aktingnya membawa meraih apresiasi di tingkat nasional maupun internasional. Pernah meraih penghargaan Best Actress di film Asia du Ville, Perancis. Ia juga menerima penghargaan serupa pada film atau Festival Film Internasional Singapura di tahun 2002. Prestasi yang mereka tunjukkan, kualitas aktor Indonesia mampu bersaing di panggung perfilman dunia, dan penghargaan tersebut juga menjadi motivasi bagi sineas Indonesia untuk terus menghasilkan karya berkelas internasional.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Iya pendengar, lagu dari Irma Darmawangsa dengan Geol Geol telah menjadi lagu penutup dalam produkdut kita di siang hari ini, mengantarkan saya juga untuk pamit dari ruang dengar Anda. Dan setelah ini akan ada rekan kami, Eri, yang akan menjadi rekan Anda pada tarakan sore hari ini. Saya Rigita Boy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Baik pendengar di mana pun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Emil S. Praja, Pesona, sudah kita hadirkan untuk Anda di Tarakan sore ini. Kami juga akan hadirkan informasi hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, informasi kali ini kami hadirkan dari rri.co.id, yaitu mengenai pemerintah izinkan koperasi mengelola pertambangan hingga industri kelapa sawit. Pemerintah memperluas peran dari koperasi tidak hanya menyediakan kebutuhan masyarakat, tetapi dapat mengelola sektor strategis. Kini koperasi dapat mengelola sektor tambang, sumur minyak rakyat, kemudian energi, hingga mendirikan industri kelapa sawit. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu 12 Juli 2026. Menteri Ferry mengatakan pihaknya akan meresmikan pabrik CPO di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang merupakan koperasi unit Desa Sejahtera. Peresmian dijadwalkan akan digelar bulan Agustus 2026. Ferry juga mengundang Presiden Prabowo meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Sembur Laut, Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau. Kemudian juga ia menambahkan akan terbit undang-undang perkoperasian yang baru yang menjadi payung hukum bagi gerakan koperasi di Indonesia. Selama ini kegiatan koperasi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Ferry juga menegaskan pihaknya akan menjadi garda terdepan untuk mengimplementasikan gagasan besar Presiden Prabowo, yaitu kepala negara ingin koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional. Informasi Anda, informasi sore hari ini kami hadirkan untuk Anda. Lagu berikutnya dari Hedi Yunus dan Ning Baizura, Antara Kita.

Mendengar satu lagu dari Gamaliel Audrey Cantika Cinta membawa kita ke menit 25 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Informasi selanjutnya kami hadirkan yaitu terkait dengan DPR membantah menolak rancangan undang-undang perampasan aset. Habibur Rahman juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan percepatan terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset. Dari rri.co.id mendengar Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman membantah kabar yang menyebut parlemen menolak pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset, dan menurutnya DPR saat ini membahas RUU perampasan aset dengan cepat seperti menggunakan mesin turbo. Ia menegaskan Komisi 3 DPR tetap berkomitmen menyelesaikan pembahasan RUU perampasan aset dan proses penyusunannya terus dipercepat dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Ia memastikan pembentukan regulasi RUU perampasan aset tersebut tetap menjadi prioritas Komisi 3 DPR. Pembahasan akan terus dilanjutkan hingga menghasilkan aturan yang komprehensif. Disampaikan oleh Habibur Rahman pada Senin, ya, Komisi 3 DPR kembali menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan menghadirkan pakar serta perwakilan mahasiswa. Forum tersebut digelar untuk menyerap berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset. Habibur Rahman juga mengungkapkan hingga kini sebanyak 24 elemen masyarakat telah diundang dalam rangkaian pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Dan dalam sisa masa sidang, Komisi 3 juga akan menghadirkan 8 narasumber tambahan termasuk dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI, dan menurutnya pembahasan RUU perampasan aset membutuhkan waktu karena mengatur hal yang benar-benar baru dalam sistem hukum Indonesia. Informasi untuk Anda mendengar di Tarakan sore ini.

0: Abif.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, satu lagu dari kelompok Armada dengan Awas Jatuh Cinta, lagu yang populer di tahun 2020 sudah kita dengarkan di sore hari ini. Pendengar, informasi kami kembali hadirkan untuk Anda, yaitu dari dalam negeri mengenai Indonesia menjajaki kerjasama industri perkapalan dengan Rusia. Ya, mendengar, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Rusia, ini dalam memperkuat kapasitas industri maritim nasional. Kerjasama ini mencakup investasi, alih teknologi, pengembangan SDM, kolaborasi produksi, serta memperluas akses pasar ASEAN. Hal itu disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ya, saat menghadiri forum Building Indonesian Rusia ya, ini ada di Rusia pada Rabu 8 Juli 2026. Ia menyampaikan bahwa kerjasama tersebut mencakup investasi, alih teknologi, dan lainnya. Forum tersebut mempertemukan Asosiasi Perkapalan Indonesia dengan perusahaan galangan kapal Rusia. Forum juga membahas peluang investasi, alih teknologi, SDM, dan produksi bersama, juga bisnis yang dilakukan dalam pengembangan teknologi. Penyelenggaraan forum merupakan

0: Trivia Piala Dunia RRI. Aturan akumulasi kartu kuning pada Piala Dunia 2026 akan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan skorsing pemain akibat akumulasi kartu kuning selama turnamen berlangsung. Menurut laporan BBC, FIFA tengah menyiapkan skema baru, yakni catatan kartu kuning akan dihapus pada dua momen berbeda. Pertama setelah fase grup selesai dan setelah babak perempat final. Pada edisi sebelumnya, termasuk Piala Dunia 2022, pemain yang menerima dua kartu kuning sejak fase grup hingga perempat final otomatis harus menjalani larangan bermain satu pertandingan. Seluruh akumulasi kartu kuning dari 5 laga pertama, yakni 3 pertandingan fase grup, 1 laga babak 16 besar, dan 1 laga perempat final, baru dihapus ketika tim berhasil melaju ke semifinal. Namun, format baru Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 tim pembuat, jumlah pertandingan bertambah.
1: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Satu lagu dari Hello dengan Mega dengan satu lagu berjudul Pilihan Hati membawa kita ke menit 57 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, satu informasi kami kembali hadirkan untuk Anda, yaitu terkait dengan Kemendikdasmen RI menyoroti tentang MPLS di pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pemerintah menyatakan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di PAUD harus tetap berpegang pada prinsip belajar sambil bermain. Hal itu dikatakan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Fajar Riza Ul Haq. Dan menurutnya, MPLS di tingkat pendidikan PAUD menekankan aktivitas bermain sebagai bagian dari proses belajar. Hal itu disampaikan Fajar usai meninjau pelaksanaan MPLS 2026 di SMA Lab School Kebayoran, Jakarta pada Senin 13 Juli 2026. Menurutnya, pelaksanaan MPLS di PAUD diserahkan kepada pengelola masing-masing satuan pendidikan. Meski demikian, ia menegaskan kegiatan yang dilaksanakan tetap harus menyesuaikan karakteristik perkembangan anak usia dini. Ia pun mengimbau agar satuan PAUD tidak mengadopsi pola pembelajaran yang terlalu akademis. Dan dalam kesempatan yang sama, Wamendikdasmen ini juga menegaskan sekolah harus menjadi rumah kedua bagi anak-anak. Ia juga mendorong seluruh satuan pendidikan menciptakan ekosistem pembelajaran yang ramah, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Informasi mendengar untuk Anda di sore hari ini dari rri.co.id. Lagu berikutnya dari Hedi Yunus, kami hadirkan dengan judul Jika.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim.

Satu lagu Widuri dengan penyanyi Delon ya, yang dirilis tahun 2015 sudah kita dengarkan bersama di Tarakan Sore ini. Dan lagu ini juga lagu yang sebelumnya dipopulerkan oleh Bob Tutupoli pada tahun 1977. Lagu dan informasi masih menemani Anda di sore ini. Kami hadirkan kembali informasi terkait dengan pemerintah menyiapkan kredit akur untuk alumni KUR. Kementerian UMKM tengah menyiapkan program kredit alumni, kredit usaha rakyat atau KUR, atau disingkat AKUR ya. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang ingin meningkatkan skala usahanya. AKUR ditujukan dari debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting ya, dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin 13 Juli 2026. Karena itu pemerintah menyiapkan skema AKUR sebagai fasilitas pembiayaan lanjutan. Melalui program tersebut, pelaku UMKM dapat mengakses pembiayaan dengan plafon antara 1 miliar hingga 2 miliar. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi usaha. Pemerintah juga mengusulkan subsidi bunga sebesar 5% dalam jangka waktu pinjaman hingga 5 tahun. Calon penerima AKUR ini harus ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang layak dikembangkan. Selain itu, pelaku usaha diwajibkan memiliki pembukuan keuangan NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usaha minimal 4 tahun. Program ini juga mensyaratkan adanya kebutuhan modal untuk ekspansi usaha. Dan menurut Loto, kehadiran AKUR ini diharapkan mampu mendorong UMKM naik kelas setelah menyelesaikan masa pembiayaan melalui KUR. Informasi untuk Anda mendengar sore hari ini dari rri.co.id.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Baik pendengar di mana pun berada, satu lagu dari kelompok PIP ya, dengan 1000 puisi sudah kita dengarkan bersama di sore hari ini, mengantarkan ke pukul 3 ke menit 35 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kembali informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar, yaitu mengenai Kementerian Kebudayaan Kemendikbud menetapkan kawasan prasejarah Gua Liang Kabori dan Liang Metanduno ini Sulawesi Tenggara sebagai cagar budaya peringkat nasional. Seluruh tahapan sidang penetapan status oleh tim ahli cagar budaya nasional telah rampung dilaksanakan pada pekan lalu. Hal itu disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam keterangan pers yang diterima RRI pada Senin 13 Juli 2026. Ia mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah Kabupaten Muna, kemudian pemerintah desa Liang Kabori dan pemangku adat, termasuk peneliti, komunitas budaya, serta seluruh masyarakat yang secara lintas generasi merawat kawasan cadas tersebut. Melalui penetapan status ini, ia menilai Indonesia kembali membuka babak baru, ya, babak yang krusial dalam sejarah umat manusia, sebab situs tersebut menyimpan salah satu bukti peradaban tertua di dunia. Ia juga mengungkapkan situs Liang Metanduno ini menjadi sorotan arkeologi global setelah publikasi hasil riset lintas perguruan tinggi internasional. Penelitian melibatkan perguruan tinggi dalam negeri bersama Griffin University Australia serta Balai Pelestarian Kebudayaan pada 22 Januari 2026. Ia menjelaskan pengujian saintifik menggunakan laser ablation, ini uranium, membuktikan bahwa bidang pigmen visual purba di gua tersebut memiliki usia dan ukurannya mencapai 14 cm kali 10 cm dengan usia sedikitnya 67.800 tahun berdasarkan hasil penelitian tersebut. Dan temuan ini sekaligus memecahkan rekor dunia sebelumnya yang berada di Liang Karampuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan, dan dengan usia 51.200 tahun, situs itu menjadi yang tertua berdasarkan penelitian terbaru para arkeolog internasional tersebut hingga kini. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Bunga Citra Lestari dengan Jangan Gila.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

mendengar satu lagu yang dinyanyikan oleh Aditya Sofyan ya, Memilihmu, sudah kita nikmati di sore hari ini. Dan sebelum kita bergabung dalam lintas Banjar Nusantara ya, yang menyajikan informasi berjaringan Sekornus 8 Kalimantan, kami akan hadirkan kembali informasi yaitu terkait dengan Komisi 5 DPR ini menyoroti pelaksanaan ramcek bus yang dinilai masih administratif. Komisi 5 DPR RI menyoroti pelaksanaan ramcek bus yang dinilai belum berjalan optimal. Temuan tersebut diperoleh saat inspeksi mendadak di Terminal Leuwi Panjang, Bandung, Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Syaiful Huda, mengatakan pemeriksaan ramcek masih lebih banyak berfokus pada administrasi. Dan menurutnya pemeriksaan teknis terhadap kondisi fisik kendaraan perlu lebih dioptimalkan. Menurutnya pemeriksaan yang dilakukan saat ini masih didominasi pengecekan masa berlaku STNK, KIR, dan juga dokumen administrasi lainnya. Padahal aspek teknis kendaraan juga harus diperiksa secara menyeluruh untuk menjamin keselamatan penumpang. Saiful menilai pelaksanaan ramcek di berbagai daerah masih perlu ditingkatkan. Karena itu ia meminta Dijen Perhubungan Darat menjelaskan apakah mekanisme pemeriksaan yang berjalan saat ini sudah sesuai standar yang ditetapkan. Disampaikan pula bahwa Komisi 5 DPR RI berharap pelaksanaan ramcek terus diperkuat melalui pemeriksaan teknis yang lebih komprehensif. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi darat sekaligus mencegah kecelakaan lalu lintas. Informasi untuk Anda mendengar sore ini dari rri.co.id.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera menghadirkan informasi berjaringan Skorwil Nusantara 8 Kalimantan dalam lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjir Nusantaraya, siaran berjaringan Kreator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari Senin 13 Juli 2006. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjir Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjir Santaya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: selamat sore rekan Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Ria Arda.
0: Iya, gimana kabarnya Amin Palangkaraya sore hari ini?
1: Wah, luar biasa, kabar kita sehat dan semangat. Untuk cuaca sendiri Ria Arda cetar ini di siang sampai sorenya Ria Arda. Bagaimana di Samarinda?
0: Sama, cukup berat lah, berarti rekan Amin ya.
1: Betul, Ria Arda.
0: Ya, dari Palangkaraya ada informasi apa untuk pendengar kita, rekan Amin?
1: Baik, Ria Arda dari Kota Palangkaraya terkait pesona Sebangopes hari dalam rangka jadi Kota Palangkaraya, Ria Arda.
0: Silakan, rekan Amin, informasi lengkapnya untuk lintas banjir secara sore hari ini.
1: Baik, terima kasih rekan Ria Arda. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, sore hari ini informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait Festival Sebangau dalam rangka Hari Jadi Kota Palangkaraya berlangsung meriah, dihadiri ratusan masyarakat serta penampilan seni yang memungkau. Selengkapnya Ahmad Fauzi melaporkan.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar Pesona Sebango Fest di kawasan wisata Air Hitam Kereng Bangkirai sebagai rangkaian Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Kegiatan ini menjadi upaya mempromosikan potensi wisata sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM lokal. Pesona Sebango Fest menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang menghibur masyarakat, sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas dan bakatnya.
3: Hari ini kita membuka Pesona Sebango Festival ya, Pesona Sebango Fest yang kegiatannya dirangkai dalam acara hari ulang tahun Kota Palangkaraya yang ke-69 ya. Sudah kita mulai beberapa hari kemarin, berbagai kegiatan mulai dari bakti sosial dan sebagainya, olahraga, kemudian hari ini kita ingin menampilkan budaya, kreasi, inovasi bersama dengan KSBN Kota Palangkaraya. Kita bertempat di pelabuhan Kereng Bangkirai ya, wisata air hitam.
2: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Palangkaraya berharap masyarakat tidak hanya menikmati berbagai atraksi, tetapi juga semakin mengenal wisata air hitam Kereng Bangkirai. Ramainya pengunjung diharapkan turut mendorong perkembangan UMKM di sekitar lokasi.
4: Jujur untuk acaranya luar biasa, seru banget karena di sini banyak penampilan dari anak-anak yang luar biasa menampilkan potensi dan bakatnya, dan jujur ini harus ada lagi sih tahun depan karena ini menjadi wadah buat anak-anak yang berkreativitas lebih tinggi dan tentunya menampilkan bakat-bakat mereka lagi.
2: Salah seorang pengunjung mengaku terhibur dengan penampilan anak-anak berbakat yang ditampilkan. Ia berharap kegiatan serupa kembali digelar setiap tahun sebagai wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitasnya.
5: Harapannya mungkin harus lebih sering lagi dibikinkan event-event begini ya, acara-acara kayak gini supaya terus lebih diinikan lagi acaranya di sosial media biar orang tahu kan ada tempat wisata di sini, terus ada acara-acara yang seru, jadi bisa menarik perhatian biar makin maju lagi tempat wisata seperti ini.
2: Pemerintahnya juga mengapresiasi penyelenggara Pesona Sebango Fest karena menjadi kesempatan mengenal lebih dekat wisata air hitam Kereng Bangkirai. Ia berharap promosi wisata semakin ditingkatkan melalui media sosial agar semakin banyak masyarakat berkunjung dan perekonomian warga sekitar ikut berkembang. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
1: Ya, demikian Ria Arda, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan ke Ria di RRI Samarinda.
0: Terima kasih rekan Amin dari Palangkaraya, dan sekarang Anda kami ajak ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan, sore hari ini rekan saya, rekan Heri. Selamat sore, rekan Heri.
1: Selamat sore, Ria.
0: Ya, gimana Tarakan sore hari ini cuacanya?
1: Cuaca Tarakan Heri? Lagi mendung ya, di Bumi Pagutaka.
0: Lagi mendung.
1: Ya.
0: Baik. Informasi apa dari Tarakan untuk pendengar kita sore hari ini, rekan Heri?
1: Ya, dari Tarakan ada informasi terkait dengan keajaiban 9 bulan Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan ini memutus mata rantai kemiskinan lewat karakter.
0: Baik, Heri, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, 9 bulan sering dianggap waktu yang sangat singkat untuk mengukur keberhasilan sebuah sistem pendidikan. Namun bagi anak-anak di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan, waktu 9 bulan di dalam asrama telah melahirkan sebuah transformasi yang luar biasa. Berikut laporan Rajab Syah.
2: Jadi orang anak-anak itu ternyata belajar hidup, kerjasama, mengelola anger management, mengelola kemarahan.
3: Jumat pekan lalu, bertempat di halaman sekolah, Kompleks Lembaga Latihan Kerja Tarakan, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung unjuk kebolehan bagi para siswa untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka. Suasana haru dan decak kagum tak henti-hentinya mengalir dari para tamu undangan saat melihat anak-anak dari latar belakang keluarga miskin dan miskin ekstrem ini tampil dengan penuh percaya diri. Mereka menari, membaca puisi, menunjukkan ketangkasan atraksi baris berbaris hingga menyanyi dalam paduan suara. Yang paling memukau, beberapa siswa dengan lancar menyampaikan pidato dalam 4 bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Korea, hingga bahasa daerah Tidung. Hadir di tengah-tengah undangan, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud mengaku sangat terharu. Dirinya yang sudah 3 kali meninjau sekolah ini melihat ada lompatan karakter yang masih pada diri anak-anak. Menurutnya, investasi besar negara senilai ratusan miliar rupiah untuk program ini mulai menunjukkan dampak instan yang nyata, khususnya dalam hal anger management atau pengelolaan emosi serta kemampuan bekerja sama.
2: Menciptakan keajaiban ya. Kalian kan ikut waktu di sini dulu ya.
4: Iya,
2: kan yang cuma camping itu sekarang berani bicara di depan. Berani ke panggung itu nggak gampang ya. Soal ilmunya atau apa nanti lah. Tapi kan di sini ini kan dia komprehensif atau bahasa mereka ini terintegrasi. Jadi orang anak-anak itu ternyata belajar hidup, kerjasama, mengelola anger management, mengelola kemarahan. Kan itu sebenarnya kan nggak gampang kan. Tapi kalau kita lihat kan mulai terkoordinasi gitu loh.
3: Namun, di balik keberhasilan para siswa, ada perjuangan luar biasa dari para pendidik. Kepala SRT 59 Tarakan, Marisa Aulia, mengungkapkan bahwa kurikulum di sekolah asrama ini mengawal total aktivitas siswa sejak bangun tidur pukul 4 pagi hingga tidur kembali pukul 9 malam. Mulai dari perbaikan nutrisi, kesehatan fisik seperti pengobatan ke puskesmas, pembinaan karakter, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI untuk membantu siswa belajar bahasa asing. Namun, Marisa tidak menampik bahwa tantangan terbesar justru datang dari pemahaman orang tua. Pola pikir instan karena himpitan ekonomi sempat membuat beberapa siswa keluar dari sekolah karena ditarik oleh orang tuanya untuk kembali berjualan di jalanan.
5: Kehidupan mereka nantinya. Jadi orang tua berpikir untuk besoknya, bukan berpikir masa depan anaknya. Jadi ada diambil oleh keluarganya untuk berjualan lagi kembali begitu. Padahal di sekolah ini kan sudah kami bantu supaya bisa membaca, bisa menulis, kemudian apa yang kamu mau nantinya juga kami bantu. Udah deh, sekolah silat nih, kami panggil guru ekskul silat seperti itu. Tapi orang tua ternyata mikir, besok aku makan apa nih, aku butuh anakku untuk bantu aku jualan.
3: Untuk diketahui, SRT 59 Tarakan kini menampung 63 siswa yang terbagi dalam jenjang SD dan SMP. Sekolah ini menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit, di mana siswa baru dari kategori miskin ekstrim dan miskin dapat masuk kapan saja melalui jalur penjangkauan aktif oleh Kementerian Sosial melalui tim PKH, bukan melalui pendaftaran umum. Transformasi SRT 59 Tarakan menjadi bukti nyata bahwa jika diberikan fasilitas, gizi, dan lingkungan yang tepat, anak-anak dari kalangan paling bawah sekalipun mampu berdiri tegak dan berprestasi setara dengan yang lainnya. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikian laporan reporter Muhammad Rajab Syah, dan selanjutnya kami akan kembalikan kepada Ria Arda di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Heri dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjir Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza. Selamat sore rekan Faiza.
1: Selamat sore Ria Arda.
0: Gimana kabarnya cuaca Banjarmasin untuk saat ini rekan Faiza?
1: Cuacanya panas tapi bersahabat Ria.
0: Iya, berarti cukup merata ya untuk wilayah Kalimantan rekan Faiza.
1: Betul Ria.
0: Baik, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari rekan Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin, kejadian karhutlah meningkat di Banjarbaru, Ria.
0: Baik, Faiza, silakan.
1: Terima kasih, Ria Arda. Intensitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
2: Apa yang disampaikan Bu Gubernur, kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat pemulihan bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang kita sesuai dengan saran Bu Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan juga, dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
3: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
4: Akan meninjau Riam Kanan. Karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta, katanya kan ada pengurusan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
1: Demikian Ria Arda, kembali ke Ria Arda di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Baik, terima kasih Faiza dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Selamat sore rekan Rusdi. Ya, informasi apa rekan Rusdi dari Nunukan? Baik, silakan informasinya rekan Rusdi.
1: Hasil panen buah durian lokal di Pulau Nunukan tahun ini mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal tanpa harus menyeberang ke Pulau Sebatik. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Mimin Muslimin.
2: Jika selama ini masyarakat Nunukan harus menyeberang ke Pulau Sebatik untuk berburu durian, di tahun ini sudah berbeda karena buah durian lokal sudah melimpah. Fenomena ini diungkapkan oleh pemerhati durian Rahman, petani Nunukan yang telah membudidayakan buah durian sejak 10 tahun lalu, kini sudah dapat menikmati panen raya sejak Mei lalu. Puncak panen pada bulan Juli ini, dan diprediksi akan terus berlangsung hingga September 2026 mendatang. Saat ini durian asal Sebatik terpantau hanya sedikit yang masuk dan dijual di wilayah Nunukan karena produksi buah durian lokal yang sudah melimpah.
3: Durian lokal kita di sini kan sebenarnya apa yang ditanam, varietasnya ditanam di luar itu sebenarnya sudah ditanam, dikembangkan di kita. Kalau dulu-dulu kan kita lebih berkiblat ke Sebatik. Jika ada musim durian itu kita ke Sebatik rame-rame. Nah, tetapi saat ini sepertinya durian ini merata.
2: Varietas unggulan lain seperti Musang King, Tembaga dan Montong juga sudah mulai banyak dikembangkan oleh warga di Pulau Nunukan. Namun Rahman menyebut serapan varietas premium ini masih terkendala segmentasi pasar karena lingkungan Pulau Nunukan. Pulau Nunukan sendiri memiliki varietas durian premium lokal yang sudah dikenal, yaitu durian Selisun, milik warga setempat bernama Ahmad Amir. Kualitas durian Selisun memiliki ciri visual warna daging yang kuning pekat, bertekstur legit, serta sensasi rasa manis yang berujung pahit di ujung lidah.
3: RM Garden Samarinda itu sudah menerapkan durian dari Selisun. Salah satu durian unggulan itu di Selisun, sudah dikembangkan di penangkaran durian di Samarinda itu orang BPP, itu sudah menghasilkan buah di sana.
2: Karena keunggulannya, durian Selisun kini telah dikembangkan secara resmi melalui teknik okulasi oleh Balai Penyuluhan Pertanian BPP di penangkaran RM Garden Samarinda, dan dilaporkan sudah mulai menghasilkan buah. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Ya, baik. Terima kasih rekan Rusdi. Dan pendengar, mengakhiri kebersamaan kita lintas Banusantara, kita ke Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: SMP Negeri 14 Balikpapan melakukan kegiatan pra MPLS 2026. Ratusan peserta didik baru disambut dengan berbagai permainan interaktif dan pengenalan lingkungan sekolah yang ramah anak. Laporan selengkapnya disampaikan Fani Guntur.
1: Ada wajah-wajah ibu guru, udah kenal belum nama ibunya siapa?
2: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: SMP Negeri 14 Balikpapan melakukan kegiatan pra MPLS 2026 bertujuan untuk mempersiapkan siswa dalam mengenal lingkungan sekolah. Ratusan peserta didik baru disambut dengan berbagai permainan interaktif dan pengenalan lingkungan sekolah yang ramah anak. Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Eni Fitriati mengatakan, tak hanya adaptasi fisik, pihak sekolah juga menyiapkan kesiapan mental dan emosional siswa lewat gerakan sekolah sehat serta program khusus ayah mengantar anak ke sekolah.
2: Itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi hari ini mereka diberi info untuk kegiatan selama MPLS 1 minggu ke depan, yaitu Senin sampai Jumat, apa saja kegiatannya, mengenal sarana-prasarana yang ada di sekolah, visi-misi, dan lain-lain.
3: Sementara itu, Ketua Panitia MPLS 2026 SMP Negeri 14 Balikpapan, Muhammad Mirwan, mengatakan bahwa pra-MPLS bertujuan mempersiapkan mental peserta didik.
4: Di mana anak-anak dipersiapkan untuk siap secara mental dan teknis terkait untuk apa saja yang harus mereka persiapkan nanti di hari Senin pada saat kegiatan MPLS. Nah, dan untuk MPLS-nya sendiri, itu insya Allah diadakan mulai hari Senin depan sampai hari Jumat, yang dimana dari hari Senin sampai Jumat itu ada beberapa materi-materi yang sudah kita susun dan rancang sesuai dengan instrumen dari Kemendikbudsman terkait MPLS Ramah 2026, yang dimana di awal kita mulai memperkenalkan hari baru, kemudian persiapan apa saja secara mental, secara psikologis, emosional.
3: Di balik luar pagar sekolah, orang tua murid baru SMP Negeri 14 Balikpapan, Iin, mengatakan rasa syukurnya karena bisa mengantarkan anak yang berhasil masuk di sekolah favoritnya melalui jalur prestasi.
5: Excited, makanya saya mengantar dari pagi sampai bertengger sampai jam segini nih. Senang anak-anak bisa masuk sekolah yang sesuai dan mereka inginkan, ya saya dukung, alhamdulillah, semua berjalan lancar.
3: Total penerimaan siswa baru 2026 mencapai 397 siswa di SMP Negeri 14 Balikpapan. Pelaksanaan MPLS di SMP tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, mulai 13 hingga 17 Juli 2026. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Fani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantaraya pada hari Senin 13 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kali ini pendengar kami hadirkan dari luar negeri, yaitu terkait dengan korban gempa Venezuela mencapai 4.490 orang meninggal dunia dan ribuan warga masih mengungsi. Jumlah korban meninggal dunia di akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni 2026 kembali bertambah. Dan hari Minggu 12 Juli 2026 tercatat korban meninggal dunia mencapai 4.490 orang. Presiden Majelis Nasional Venezuela, George Rodriguez, ini mengatakan jumlah korban luka masih tetap sebanyak 16.740 orang. Sementara itu jumlah warga yang telah menerima bantuan kemanusiaan meningkat menjadi 120.794 orang. Dalam pembaruan harian yang disampaikan melalui media sosial dan dikutip kantor berita Kinhua, Rodriguez juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendirikan 108 kamp penampungan sementara guna menampung warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana tersebut, sehingga upaya tanggap darurat masih terus dilakukan. Dan mendengar, sebanyak 31.837 personil dari Venezuela dikerahkan untuk membantu proses evakuasi, pencarian, distribusi bantuan hingga pemulihan wilayah terdampak. Operasi tersebut juga mencatat dukungan dari 2.422 personil penyelamat internasional. Selain menghadapi dampak kerusakan yang luas, Venezuela juga masih dibayangi aktivis seismik. Sejak dua gempa kuat mengguncang negara itu pada 24 Juni lalu, pihak berwenang telah mencatat sebanyak 1.222 gempa susulan. Pemerintah Venezuela terus mengintensifkan penanganan darurat sembari memastikan bantuan kemanusiaan menjangkau para penyintas yang masih berada di lokasi-lokasi terdampak. Informasi mendengar sore hari ini dari rri.co.id.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Baik, mendengar di Marmaran Berada, satu lagu dari Dava ya, dengan Jalan Terbaik, lagu pop yang terakhir yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera menghadirkan rangkaian lagu Islami sebelum kita dengar pembacaan ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Menghormati orang yang lebih tua. Suatu ketika, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tergesa-gesa hendak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah jalan, beliau mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek yang berjalan sangat lambat. Beliau tidak melewatinya karena memuliakannya. Dengan sabar, beliau berjalan di belakangnya hingga matahari hampir terbit. Tak kala sudah berada di depan pintu masjid, kakek tersebut tidak masuk ke dalam masjid. Maka diketahuilah bahwa kakek tersebut bukan orang Islam. Kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid dan mendapati Rasulullah memanjangkan rukuknya, sehingga beliau dapat rukuk bersama Rasulullah. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memanjangkan rukuk? Padahal sebelumnya engkau belum pernah melakukan hal ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari rukuk, Malaikat Jibril menahanku." Kemudian salah satu sahabat bertanya, "Mengapa Malaikat Jibril melakukannya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu." Tak lama kemudian datang Malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya tadi Ali tergesa-gesa menuju masjid. Di tengah jalan ia mendapati di depannya ada seorang kakek-kakek. Lalu ia bersabar berjalan di belakangnya karena menghormati dan menjaga hak-haknya. Maka Allah Ta'ala memerintahkanku untuk menahan engkau sehingga ia dapat sholat berjamaah bersama engkau. Ini belum seberapa, yang lebih mencengangkan, Allah memerintahkan Malaikat Mikail untuk menahan matahari agar tidak terbit sampai dia selesai sholat."

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Salah satu tokoh Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali, ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

Baik, mendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mishari Rashid Al-Fasi yang akan membacakan surah At-Tur. Sebelum kita dengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, FM 97,9 MHz dan 99,9 MHz. Dan untuk Anda yang malam hari ini ya masih menyatu bersama kami, kami akan temani dengan rangkaian lagu pop Indonesia dan juga informasi. Masih bersama kami, Pro 1 Tarakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Mendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda, yaitu terkait dengan TNI Angkatan Laut mengirim KRI hingga Kopaska ke Rusia ikut latihan tempur. TNI Angkatan Laut mengirimkan kapal perang, helikopter, pasukan khusus hingga tim medis ke Vladivostok, Rusia, guna mengikuti latihan tempur bersama Indonesia-Rusia dalam ajang Oruda 2026. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Kadis Penal, Laksamana Pertama TNI, Tunggul mengatakan sejumlah unsur terbaik TNI AL diterjunkan dalam latihan internasional tersebut, termasuk KRI 1 I Gusti Ngurah Rai, yaitu 332. Disampaikan pula bahwa keikutsertaan TNI AL merupakan kelanjutan dari latihan bersama Oruda yang sebelumnya digelar di Laut Jawa pada 2024. Selain meningkatkan kemampuan tempur prajurit, latihan itu juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan militer dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Rusia. Ia berharap partisipasi TNI AL dalam Oruda 2026 dapat semakin memperkuat kemitraan dengan Angkatan Laut Rusia, sekaligus membawa nama baik Indonesia di forum latihan militer internasional. Pendengar, saat ini KRI I Gusti Ngurah Rai 332 beserta seluruh personil pendukung masih dalam pelayaran menuju Vladivostok untuk mengikuti rangkaian latihan. Dan Oruda 2026 merupakan latihan bersama tingkat internasional yang berlangsung pada 7 Juli hingga 18 Agustus 2026 serta melibatkan unsur militer dari Indonesia dan Rusia. Informasi malam hari ini mendengar dari rri.co.id. Lagu berikutnya mendengar kami hadirkan dari Putri Ayu dengan Tak Punya Hati.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Satu lagu dari Salsabila dengan Jangan Pergi. Pendengar, informasi kami hadirkan mengenai Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini telah melibatkan sekitar 148.000 pemasok pangan lokal. Dan ke depan pemerintah akan memperkuat sinergi dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Hal ini dilakukan untuk memperluas penyerapan hasil produksi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Disampaikan bahwa para pemasok tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari badan usaha milik desa atau BUMDes, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, kelompok tani, kelompok peternak, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Disampaikan Zulkifli bahwa saat menghadiri dialog masyarakat sipil untuk ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan di Wonosobo, Jawa Tengah, bahwa forum tersebut dihadiri organisasi masyarakat sipil, kelompok tani hutan, akademisi, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan yang membahas pengembangan pangan lokal, perhutanan sosial, dan penguatan ekonomi desa. Zulkifli juga menyampaikan Indonesia memiliki kekayaan dengan lokal, kekayaan pangan lokal yang tidak hanya bergantung pada beras, karena itu pemerintah terus mendorong pengembangan komunitas pangan lokal agar memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ia juga menegaskan penguatan pangan lokal menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan sekaligus membangun ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan. Pemerintah juga terus mendorong agar kebutuhan bahan baku program MBG dipenuhi dari hasil produksi lokal sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas. Informasi untuk Anda mendengar malam hari ini dari rri.co.id.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Satu lagu dari Joan ya, Tiadakah Maaf, dan juga sebelumnya ada Igan Andika lewat Rindu Tanpa Rasa. Informasi berikutnya mendengar kami hadirkan mengenai Kementerian Sosial atau Kemensos memastikan akan menjatuhkan sanksi pemecatan tanpa melalui mekanisme surat peringatan kepada tenaga kependidikan, termasuk guru dan guru kewalian asrama sekolah rakyat yang terbukti melakukan kekerasan terhadap siswa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, perundungan atau bullying, hingga tindakan intoleransi di lingkungan sekolah rakyat. Hal itu disampaikan Saifullah di Jakarta pada hari ini, Senin 13 Juli 2026. Menurutnya, aturan tegas mengenai larangan perpeloncoan dan segala bentuk kekerasan telah disosialisasikan kepada seluruh jajaran satuan pendidikan, terutama menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kemensos juga berkomitmen membangun tata kelola sekolah rakyat sebagai lingkungan pendidikan berasrama yang aman, ramah anak, dan partisipatif bagi siswa yang berasal dari keluarga prasejahtera. Sebagai langkah pencegahan, setiap sekolah rakyat diwajibkan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK. Tim tersebut bertugas menerima laporan, melakukan penanganan awal, serta berkoordinasi dengan mekanisme rujukan guna memberikan pendampingan psikologis kepada siswa yang mengalami tekanan mental atau trauma. Untuk memperkuat pengawasan, Kemensos juga mengajak masyarakat atau orang tua siswa ikut memantau penyelenggaraan pendidikan di sekolah rakyat. Laporan dugaan pelanggaran dapat disampaikan melalui call center 021-171 maupun pelayanan di WhatsApp nomor 0887-717-1171. Menteri Sosial juga memastikan seluruh laporan yang masuk melalui kanal resmi akan segera ditindaklanjuti oleh tim khusus Kementerian Sosial. Informasi mendengar untuk Anda dari rri.co.id.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Sesungguhnya engkau Cat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Cat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
1: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

pendengar di mana-mana berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta turut menyiarkan warta berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin juga dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margodo, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Tentunya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan berkembang. Nanti besok-besok hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Korta Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kosong.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
9: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
8: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
10: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
9: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
12: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan baru tidak kita selesaikan.
1: odol ini nggak bisa Pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
12: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
13: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
12: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
15: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses, menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
16: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek enggak sih? Kalau ternyata enggak fair, kan kita punya orang tua.
14: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
17: Lalu kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
18: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
17: Walau yang disampaikan Bu Gubernur, kita di Karudan Bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Bumi Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup mungkin seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang kita sesuai dengan sana di Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Kanada sendiri dan Kecamatan Anggal yang menjadi fokus kita.
18: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
19: Akan meninjau rem kanan, karena saat ini kan rem kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan, jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada rem kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
20: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di gedung auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan, menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
21: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNDA Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
20: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Terangkan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpor masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi mobarnya saya masa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak loh orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: lagi nih bang.
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai $180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar $860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara $567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, dimanapun Anda berada, masih dipancarluaskan dari Jalan Sungai Makam 10, Kampung Patarakan Timur. Dari miliki Evoselia Against Time yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan. Selanjutnya pendengar dan masih menemani malam hari Anda, dari miliki Randy Pandugo with Pamungkas Friends.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar, satu lagu dari miliknya 420, Kita Pasti Tua. Lagunya mempunyai makna yang dalam sekali, pendengar. Dan kalau didengerin malam hari sambil tiduran nih, kayaknya wah luar biasa, lagunya ngena banget. Oke deh, buat pendengar RRI program Satu Tarakan dimanapun Anda berada untuk hari ini, selanjutnya akan kami hadirkan drama radio untuk malam hari di lembar ke-13 Juli 2026. Drama radio dengan judul Jejak di Antara Reruntuhan, produksi dari LRI Sibolga. Untuk Anda tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
1: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
2: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
1: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
2: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
1: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
3: Pak Haris, Sari,
2: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
3: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
1: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
3: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
2: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
1: Ingat tidak dulu ketika sawah kita kekeringan? Kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama, tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
3: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
2: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
1: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
2: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
3: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: Ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang, wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi, itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran. Bukan penghalang, kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Wah, itu ide hebat Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, kompak memperketat aturan perjalanan. Langkah bersama ini terkait perjalanan internasional akibat merebaknya wabah Ebola di sejumlah wilayah Afrika. Ketiga negara tuan rumah telah menyelaraskan kebijakan kesehatan bagi pelaku perjalanan yang datang dari kawasan dengan tingkat risiko Ebola tertinggi. Kebijakan itu diumumkan melalui pernyataan bersama pada Kamis 28 Mei 2026 waktu setempat. Langkah tersebut diambil untuk melindungi masyarakat lokal maupun para tamu internasional yang datang ke Amerika Utara selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Namun dalam pernyataan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci bentuk kebijakan yang telah diselaraskan. Pengumuman itu muncul setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Minggu 17 Mei 2026 menetapkan wabah Ebola dari Republik Demokratik Kongo sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. WHO juga memperingatkan bahwa risiko penyebaran penyakit tersebut ke negara-negara tetangga pada tingkat tinggi. Status darurat tersebut mendorong sejumlah pemerintah memperketat pengawasan dan pembatasan perjalanan internasional yang berkaitan dengan wilayah terdampak.
0: Trivia Piala Dunia R.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Halo pecinta bola, siap-siap Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bakal serba cepat. FIFA resmi menerapkan aturan baru buat berantas buang-buang waktu. Salah satu yang paling krusial, aturan 5 detik untuk lemparan ke dalam. Ya, bener banget. Pemain sekarang gak bisa lagi santai-santai nunggu rekan timnya posisi. Setelah bola dipegang untuk throw in, wasit bakal menghitung 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik, bola hangus alias lemparan berpindah ke tim lawan. Aturan ini berlaku juga untuk tendangan gawang. Jadi gak ada lagi drama kiper pura-pura ikat tali sepatu buat ngulur waktu. Ini adalah revolusi total, bikin permainan lebih dinamis dan anti drama. Siap-siap saksiin aksi super cepat di Piala Dunia 2026. Saya Randa, stay tune terus.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan, legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya, sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4.000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1.900 hingga $2.300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11.000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Didi.
1: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
2: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak dengar. Bahaya nih kalau gini.
3: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
4: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Lala Huta Sahabat 2021. Lagu ini yang sempat hits pada masanya, pendengar, dan juga untuk Anda yang mungkin kangen dengan lagu-lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda, yaitu lagu-lagu di tahun 2000 hingga 2010, ya, lagu mancanegara. Dan salah satunya dari miliknya Avril, I'm With You. Wah, ini lagu jagoan saya pada masa muda. Baiklah, untuk Anda tetap bersama kami di acara Ruang Rindu RRI program Satu Tarakan.

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Pendengar RRI, program Satu Kenal Informasi dan Inspirasi Westlife, Westlife You Raise Me Up, yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, selanjutnya Jazz Music akan hadir menemani Anda untuk hari ini dengan lagu-lagu keroncong. Salah satunya keroncong bakti yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga jam 11.50 menit nanti. Kami hadir menemani Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Al-Nasama yang berarti para pemberani, sebutan tim nasional Timnas Yordania telah menciptakan sejarah baru dengan berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Yordania tentunya tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap dalam debut di Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Al-Nasama telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pencapaian tertinggi mereka adalah saat berhasil mencapai final Piala Asia 2023. Mereka bertekad untuk melanjutkan momentum tersebut dan menjadi salah satu dari 4 negara yang lolos untuk pertama kalinya, bersama dengan Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Curaçao. Timnas Yordania berhasil mengejutkan banyak pihak pada babak kedua kualifikasi zona Asia. Bergabung dalam grup G, mereka berhasil meraih posisi teratas dan mengungguli Arab Saudi yang merupakan tim kuat di kawasan tersebut. Yordania melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya dalam persaingan di grup B melawan Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania berhasil meraih posisi kedua yang memastikan mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya kalah dari Korea Selatan yang tampil tanpa kekalahan di putaran ini. Sebelum memulai persiapan untuk edisi Piala Dunia 2026, prestasi terbaik yang diraih oleh Yordania adalah kualifikasi Piala Dunia terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, Al-Nasama berhasil mencapai babak playoff antara konfederasi yang merupakan langkah yang sangat dekat menuju putaran final. Namun, harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Al-Nasama mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina. Namun, kondisi ini jelas akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Selain Argentina, Yordania juga harus berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Austria dan Aljazair. Secara teori, ini akan menjadi tantangan berat bagi tim besutan Jamal Selami. Meski begitu, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Yordania bertekad untuk menciptakan momen bersejarah di Amerika Utara dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pendengar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi, lagu keroncong dari Hasrat Menyala yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program satu Tarakan. Pendengar, saatnya saya mengakhiri jumpa kita untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah menemani kami di 97,9 MHz. Dan akhirnya saya Diti Anggraini harus pamit dari ruang dengar Anda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Pendengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Senin 10 Juli 2023. Maaf, maksud kami 13 Juli 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya, dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini. Dipancarluaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz dan AM 1350 kHz. Dari studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Tarakan. Alhamdulillah kembali menjumpai Anda di tengah kondisi hujan di pagi hari ini ya. 14 Juli 2026 di hari Selasa ini. Pukul 5.04 menit saat ini dan di atas sana ya terdengar gemuruh. Ini menandakan hujan masih berlangsung ya, tapi mungkin intensitasnya agak sedikit berkurang ya, dan mudah-mudahan nanti bisa reda sempurna ya di saat Anda sudah akan mulai bekerja, beraktivitas, berkantor, dan juga anak-anak kembali memulai masa sekolah mereka di tahun ajaran baru ini. Pendengar senang sekali, alhamdulillah juga saya Arfi dan Mas Zubair di meja operator, kami akan bersama Anda dalam beberapa jam ke depan untuk menyiarkan agenda siar pagi Tarakan pagi ini. Seperti biasa diawali dengan religi pagi Islam, lagu islami, dan juga pengajian. Dan selanjutnya juga akan hadir musik dan info pagi. Pukul 7 nanti akan hadir berita Kaltara, dan setelahnya juga akan hadir warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dilanjutkan kembali dengan sesi musik dan info sampai masa tugas kami pada pukul 10 mendatang. Baik pendengar dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, jangan lupa untuk mengucapkan kesyukuran atas pagi ini, bangun dari tidur dengan hela nafas yang baru, dan dipercaya untuk bisa menjalani hari dengan banyak kelancaran dan kebaikan. Afirmasi positif bahwa hari ini akan bisa berjalan dengan lancar dan juga penuh hal-hal yang menyenangkan. Dimulai dari pagi ini, dari ungkapan syukur, dan juga niat untuk menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Semoga mendapat restu dari Tuhan Yang Maha Esa dan didukung oleh semesta. Kami temani Anda pendengar, kita mulai agenda pagi ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Asy-Syura, oleh Misari Al-Fasih.

Azan yang tak terselesaikan. Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk pergi meninggalkan Madinah dan akan menetap di wilayah Syam. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Wahai Bilal, apa alasanmu meninggalkan Madinah?" Bilal menjawab, "Di sini terlalu banyak kenangan bersama Rasulullah, sehingga ketika menatap setiap sesuatu yang pernah Rasulullah sentuh, di situ ada bayangan yang mulia. Hatiku terlalu rapuh dan mata ini terlalu berat untuk tidak menangis karena kecintaan yang begitu agung dan tulus." Tahun demi tahun pun berlalu hingga di masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat berada di negeri Syam, Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya, Rasulullah menegurnya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Mengapa engkau sampai seperti ini?" Bilal pun terbangun dan bergegas berangkat ke Madinah. Setelah berziarah ke makam Rasulullah, Bilal bertemu dengan cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, yang saat itu beranjak dewasa. Salah satu dari mereka menemuinya dan berkata, "Wahai Paman Bilal, kumandangkan azan lagi, sungguh kami rindu dengan suaramu." Bilal kemudian menatap mata Hasan mirip dengan Rasulullah dan memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut, dan dari aroma keduanya tercium wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pelukan, Bilal mengatakan, "Baiklah wahai cucu Rasulullah, aku akan mengumandangkan azan lagi." Di waktu salat tiba, Bilal kemudian memecah barisan jemaah untuk naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan seperti yang diminta Hasan dan Husain. Dalam jalannya menuju menara, orang-orang yang melihat Bilal mulai menitikkan air matanya karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di atas menara, Bilal mencoba melemparkan pandangannya ke bawah karena biasanya sebelum mengumandangkan azan, Bilal melihat ada Rasulullah di bawah sana.

Ketika takbir itu dikumandangkan, orang-orang di masjid tidak kuasa menahan air matanya, jatuh menetes. Mereka semua merindukan dengan kerinduan yang sangat dalam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang Madinah yang mendengar azan Bilal berbondong-bondong keluar dari rumahnya dan mempertanyakan dengan nada penuh kerinduan, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah bangkit lagi? Sebagian orang di masjid mengatakan, Rasulullah tidak hidup lagi. Rasulullah tidak bangkit lagi. Rasulullah sudah wafat, wahai saudaraku. Ini hanyalah suara Bilal saja. Dan ketika Bilal melafazkan kalimat, Asyhadu anna Muhammad, belum sempat kalimat itu diselesaikan, Bilal tidak kuasa menahan kerinduannya. Tangisnya pecah sampai beliau pingsan, tak mampu lagi berdiri melanjutkan azan tersebut.

Al-Quran dan Sains, tambang emas tertimbun di lautan. Rasio perbandingan luas lautan dan daratan adalah 71% dan 29%. Tak heran, sumber daya alam termasuk tambang emas lebih banyak di perut lautan ketimbang di daratan. Dalam surah An-Nahl ayat 14, Allah berfirman, "Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai." Ayat ini merupakan petunjuk dari Allah, bahwa terdapat banyak bahan baku emas di lautan. Selain emas, lautan juga ditemukan kandungan perunggu yang jumlahnya sekitar 8 miliar ton. Minyak juga dapat ditemukan di lautan. Jumlahnya mencapai 17% dari total produksi minyak dunia.

Abu Bakar dan Nenek Buta. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang sangat gemar bersaing dalam melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Saat Umar mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar, maka ia melakukan amalan tersebut melebihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada suatu hari, diliputi rasa penasaran, Umar mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah lalu memasuki sebuah gubuk kecil. Umar terus mengamati gubuk kecil tersebut, ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Beberapa lama kemudian, Abu Bakar keluar dan pergi meninggalkan gubuk tersebut. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali apa yang ia lakukan di dalam gubuk kecil itu. Umar pun semakin penasaran. Di lain hari, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam gubuk tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, Umar segera masuk ke dalam gubuk kecil itu. Saat di dalam gubuk, Umar melihat seorang nenek renta terbaring lemah yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas apapun, dan nenek itu pun tidak dapat melihat. Umar menyaksikan tidak ada seorang pun di dalam gubuk itu yang membantu nenek tersebut. Dengan rasa penasaran, Umar bertanya kepada nenek itu, "Apa yang dilakukan orang itu tadi di sini?" Nenek itu menjawab, "Demi Allah, setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Abu Bakar adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Namun, ia mau dan ikhlas setiap pagi untuk membantu, memberikan makan, dan membersihkan rumah seorang nenek yang hidup sebatang kara.

Nasihat kepada Khalifah. Imam Ibnu Ka'ab pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang Khalifah meminta nasihat kepada beliau. Imam Ibnu Ka'ab kemudian menasihatinya, "Apabila engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka jadikanlah orang Muslim yang tua sebagai ayahmu, yang kecil sebagai anakmu, dan yang pertengahan sebagai saudaramu. Jadi, muliakanlah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu."

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

Pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami. Dan 2 menit dari pukul 6 kami telah menuntaskan untuk pengajian Al-Quran dan juga lagu-lagu islami. Nah, pendengar, selanjutnya sesi kita dari pukul 6 hingga pukul 7 menantikan berita Kaltara, ruang berita aktual di setiap pagi dari Senin sampai Sabtu. Anda jumpai pada pukul 7, maka akan kami hadirkan musik dan info untuk sesi saat ini, menghadirkan lagu-lagu yang sudah disusun Mas Ai penata musik kita, kali ini dari jalur musik Indonesia. Lagu-lagu dengan banyak variasi yang kami harapkan bisa menambah semarak ruang dengar Anda di pagi ini dan menambah semangat untuk memulai aktivitas tentunya. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Kota Tarakan, kami akan hadirkan untuk koleksi perdana kita Bujangan dari Junior dan Gading Martin.

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Iya, pendengar bersama grup band asal Surabaya Padi, Beri Aku Arti. Selamat pagi, 22 menit beranjak dari pukul 6. Segala persiapan sudah berjalan, kesibukan pagi sudah mulai terasa. Nah, ini adalah hari kedua anak-anak kita, para buah hati ini sudah mulai kembali bersekolah ya, untuk menempuh tahun ajaran baru di kelas yang lebih tinggi dan bahkan juga di tingkat sekolah yang lebih tinggi lagi. Ada yang SMP ke SMA, SD ke SMP ya, ada juga yang naik kelas, tentunya dengan tantangan-tantangan baru yang akan mereka hadapi. Nah, sebagai permulaan awal dari memulai hari-hari sekolah ya, kemarin dan hari ini, mungkin juga esok hari, ada bijaknya untuk orang tua ya, jika tidak ada kesibukan, bisa meluangkan waktu untuk mengantar anak-anak di hari awal mereka bersekolah, terutama ini yang baru saja memulai ya, misalnya baru kelas 1 SD atau 1 SMA SMP ya, kalau SMA ya mungkin pendampingan awal perlu ya, tapi ya singkat saja cukup. Nah, kalau SD dan SMP ini tampaknya pendampingan orang tua ini cukup bijak untuk dilakukan, dan ini memang sangat dianjurkan oleh psikolog ya. Kepada rri.co.id, psikolog anak, remaja dan keluarga Ariani Lasmawati menilai kehadiran orang tua pada hari-hari awal masuk sekolah itu sangatlah penting. Akan membantu anak beradaptasi dengan lingkungan baru, dan kehadiran tersebut juga bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak. Ariani mengatakan masa awal sekolah adalah fase perubahan yang cukup besar bagi seorang anak, karena itu seorang anak membutuhkan sosok dewasa yang dipercaya untuk meyakinkan bahwa lingkungan sekolah aman untuk dijalani. Pendampingan orang tua tidak hanya penting bagi anak usia dini ya, anak yang lebih besar pun tetap membutuhkan keterlibatan orang tua, terutama pada masa awal tahun ajaran baru. Itu ungkapan dari Arini. Dan menurutnya banyak sekolah yang mengadakan pertemuan antara orang tua dan pihak sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Nah, forum inilah yang akan menjadi kesempatan untuk menyamakan persepsi atau pemahaman mengenai aturan, kebutuhan anak, dan pola pendampingan yang diperlukan. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri, tidak semua orang tua dapat hadir ya, karena ada kesibukan pekerjaan yang muaranya juga adalah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Tapi kondisi ini dapat diatasi dengan melibatkan figur pengganti yang dipercaya anak. Kalau mungkin sang ayah tidak bisa, ibu bisa lebih intens mendampingi anak ya. Atau kalau tidak bisa ayah dan ibu sekalipun, bisa pakai figur pengganti seperti paman, bibi ya, tante atau bahkan kakek nenek yang masih segar bugar untuk menemani cucu-cucunya. Yang penting ada orang dewasa yang akrab dengannya, yang dia yakini bisa menjaga dan mengantarkan rasa aman dan nyaman. Begitu lagi dilanjutkan oleh sang psikolog ini. Jadi yang paling penting bukan semata siapa yang mengantar, tapi adanya sosok yang memberikan rasa aman ketika anak memasuki situasi baru. Apa yang menjadi harapan dari dukungan-dukungan seperti ini ya? Anak akan lebih percaya diri di lingkungan luar rumah, dan lagi anak mampu menjalani masa adaptasi sekolah dengan lebih baik. Jadi tidak ada salahnya ya ketika awal-awal anak masuk sekolah, para ibu atau para ayah pekerja ini mengambil cuti singkat ya, atau bisa menyisihkan waktu yang ada izin misalnya untuk mendampingi anak-anak di awal-awal mereka bersekolah, terutama yang baru saja memulai tahun ajaran barunya di sekolah yang lebih tinggi. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, kembali beberapa lagu kami hadirkan. Setengah putaran lagi ya, kita akan melangkah menuju pukul 7 untuk kami menghadirkan Berita Kaltara. Sesaat lagi akan hadir Tepis Ragu Itu dari Dito Bramantio.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Sen.
5: Oi.
4: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
5: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
4: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
5: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
4: Zombie? Maksudmu apa?
5: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
4: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
5: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
4: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
6: Begadang, jangan begadang.
5: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: Aduh.
1: Bermain gadget saat berkendara beresiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah sudah mengeluarkan larangan penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yuk, nggak main gadget saat berkendara untuk keselamatan bersama.

Pendengar dari Discord ya, dengan koleksi lagu-lagu Krisye. Dirilis tahun 2021, lagu ini pada akhirnya mengantarkan kita untuk hadir melalui sesi berita pagi. Berita Kaltara disampaikan pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: merupakan kali pertama saya mengambil apel di Polda Kalimantan Utara.
1: Terjadi banjir secara khusus di desa Belayan ini. Ya.
2: Terpilih terus seperti harapan Pak Wali Kota dan kita semua, dan kedepannya ini kualitasnya akan semakin meningkat.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah berita utama berita Kaltara pagi ini disiarkan RRI Tarakan Selasa 14 Juli 2026. Anda dapat pula mengikuti berita ini melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Kaltara selengkap. Hari pertama memasuki sekolah pasca libur panjang di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Senin kemarin berjalan lancar. Namun masih ada siswa yang absen tanpa keterangan.
4: Masih ambles. Kelas 8 dan 9 tetap KBM, tapi waktunya yang agak tidak seperti biasa.
5: Di SMP Negeri 14 Tarakan yang berlokasi di Jalan Bayangkara, Pasir Putih, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, sebagian besar siswa, baik murid baru maupun lama, masuk sekolah. Jumlah siswa SMP Negeri 14 sendiri lebih dari 400 siswa yang terbagi dalam 15 rombongan belajar dengan setiap kelas diisi 32 siswa. Kepala SMP Negeri 14 Tarakan, Adi Sopian, menjelaskan kedatangan siswa ada yang diantar orang tua, ada juga yang berjalan kaki bagi siswa yang berdomisili di sekitar sekolah. Semua siswa juga telah menggunakan seragam putih biru lengkap dengan atribut sekolah. Kegiatan diawali upacara bendera, dilanjutkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi siswa baru atau kelas 7, sedangkan kelas 8 dan 9 belajar seperti biasa. Adapun pelaksanaan MPLS sesuai petunjuk teknis dilaksanakan selama 5 hari dengan materi utama dan pilihan, diantaranya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
4: Masih MPLS. Kelas 8 dan 9 tetap KBM, tapi waktunya yang agak tidak seperti biasa. Jadi mengkondisikan antara siswa masuk kembali dengan wali kelasnya baru kan tentunya. Sesuai dengan juknis, 5 hari Pak. Dari pedoman dari nasional, kita 5 hari ya.
5: Sementara itu, suasana hari pertama masuk sekolah di SD Negeri 041 Tarakan terpantau dinamis. Meski mayoritas siswa tampak antusias kembali ke ruang kelas, pihak sekolah memperkirakan tingkat kehadiran siswa belum terpenuhi 100%. Saat memantau langsung jalannya aktivitas belajar-mengajar, Kepala SDN 041 Tarakan, Mukhtar, mendapati adanya kekosongan kursi di sejumlah kelas. Absensi siswa yang belum lengkap ini bervariasi di tiap tingkatan.
6: Di setiap kelas tadi saya lihat ada yang bervariasi, ada yang 2 orang, ada yang 1 orang mungkin. Tidak tahu kalau sakit kah? Kenapa namanya sakit kah?
5: Pihak sekolah belum bisa memastikan secara detail alasan absennya sejumlah siswa tersebut, apakah karena faktor kesehatan atau masih dalam perjalanan mudik. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapolda Kaltara Irjen Agus Wijayanto langsung mengeluarkan 5 perintah utama kepada seluruh personel pada apel perdana setelah menjabat. Penekanan itu disampaikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran disiplin, sekaligus memperkuat profesionalisme, respons cepat terhadap masyarakat, serta menjaga integritas dan soliditas di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.
0: Apel pagi hari ini merupakan kali pertama saya mengambil apel di Polda Kalimantan Utara. Oleh karena itu saya ingin
7: mengawali masa kepemimpinannya, Kapolda Kaltara Irjen Pol Agus Wijayanto langsung mengeluarkan 5 penekanan utama kepada seluruh personel Polda Kaltara saat memimpin apel pagi di Perdana 5 Polda Kaltara. Dalam arahannya, Kapolda menegaskan seluruh anggota Polri wajib bekerja secara profesional, disiplin, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas. Selain itu, Kapolda memerintahkan seluruh jajaran agar merespons setiap laporan masyarakat secara tepat-tepat dan tuntas. Ia juga menegaskan pengawasan internal harus diperkuat untuk mencegah pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, maupun tindak pidana yang melibatkan anggota Polri. Kapolda juga mengingatkan pentingnya membangun solidaritas antar personil, menjaga etika dalam bertugas, serta bijak menggunakan media sosial agar tidak mencederai nama baik institusi.
0: Apel pagi hari ini merupakan kali pertama saya mengambil apel di Polda Kalimantan Utara. Oleh karena itu saya ingin menjadikan momentum ini bukan hanya sebagai kegiatan rutin, tapi sebagai awal untuk memperkuat kebersamaan, menyatukan langkah serta membangun komitmen dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat di Kalimantan Utara ini.
7: Menutup arahannya, Irjen Pol Agus Wijayanto menegaskan kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang harus dijaga melalui pelayanan yang tulus, integritas, dan pengabdian tanpa pamrih. Seluruh personel diminta bekerja dengan hati serta menjaga kehormatan institusi demi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kaltara. Data Newser Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, tren pariwisata global dilaporkan tengah mengalami pergeseran signifikan. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mengungkapkan wisatawan mancanegara kini mulai menghindari destinasi populer yang terlalu padat. Mereka beralih memburu daerah wisata alternatif yang menawarkan konsep kepedulian lingkungan atau regenerative tourism.
2: Depannya juga kami berharap ini akan terus terpilih terus, seperti harapan Pak Wali Kota dan kita semua. Dan kedepannya ini kualitasnya akan semakin meningkat. Kedepannya tidak hanya menjadi event budaya saja.
8: Penyelenggaraan pariwisata dunia kini tidak lagi sekedar menawarkan keindahan alam atau viralitas di sosial media. Berdasarkan data terbaru dari UN Tourism, para pelancong internasional khususnya dari kawasan Eropa kini lebih tertarik pada destinasi tersembunyi yang menawarkan pengalaman personal. Menurut Wisnu Sindutrisno, Asisten Deputi Strategi Event Kemenpar, para turis saat ini juga menggunakan kesempatan liburan untuk berkontribusi langsung menjaga kelestarian alam setempat.
2: Depannya juga kami berharap ini akan terus terpilih terus, seperti harapan Pak Wali Kota dan kita semua. Dan kedepannya ini kualitasnya akan semakin meningkat. Kedepannya tidak hanya menjadi event budaya saja, tapi juga sudah bisa mengenerate pertumbuhan ekonomi. Kedepannya kami di Kementerian Pariwisata akan terus mendorong promosi event di Tarakan ini dan juga di Kalimantan Utara kepada semua pemangku kepentingan di luar negeri untuk mendorong wisatawan mancanegara mengetahui event ini dan bisa datang ke sini dan juga mendorong pergerakan wisatawan Nusantara domestik.
8: Menyikapi fenomena pariwisata regeneratif ini, Kementerian Pariwisata mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mulai menyusun program wisata yang interaktif. Alih-alih hanya menonton, para wisatawan nantinya akan diajak langsung dalam aksi nyata lingkungan seperti gerakan pembersihan pantai hingga penanaman pohon mangrove. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan ekologi sekaligus memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sempat berstatus waspada, BMKG Jawa Tarakan memperkirakan saat ini ketinggian gelombang di Laut Kaltara telah aman untuk aktivitas pelayaran.
9: Untuk gelombang tinggi, karena kemarin peringatan dini untuk gelombang tinggi di Kalimantan Utara tanggal 9 sampai 11 Juli sudah berakhir.
10: Setelah sempat mengeluarkan waspada ketinggian gelombang di Laut Kaltara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tarakan memperkirakan ketinggian gelombang sudah aman untuk pelayaran dan nelayan. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Muhammad Reja Saputra mengatakan, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan surat pemberitahuan waspada ketinggian gelombang pada 9 hingga 11 Juli 2026 yang mencapai 2,5 meter. Tentunya cukup membahayakan bagi pelayaran. Reja menjelaskan, untuk saat ini dari pantauan selama 3 hari ke depan, ketinggian gelombang di Laut Kaltara di bawah 1,25 meter, sehingga aman untuk pelayaran serta nelayan saat melaut.
9: Untuk gelombang tinggi, karena kemarin peringatan dini untuk gelombang tinggi di Kalimantan Utara tanggal 9 sampai 11 Juli sudah berakhir ya. Sekarang untuk wilayah perairan Kalimantan Utara meliputi perairan Nunukan Sembatik, perairan Tarakan, dan perairan Tanjung Selor itu dalam kategori tenang hingga rendah atau di bawah 1,25 meter.
10: Reja menjelaskan, melihat ketinggian gelombang laut di bawah 1,25 meter, maka masuk kategori tenang atau rendah, sehingga aman bagi kapal nelayan dan pelayaran di Kalimantan Utara. Artinya menurut Reja, sudah lewat masa gelombang tinggi, namun tetap diminta waspada sebab sewaktu-waktu bisa saja cuaca berubah yang menyebabkan gelombang kembali tinggi. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan dan mengikuti berita Kaltara disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Tarakan Official. Berita kita beralih dari Malinau. Hari pertama sekolah, antusias orang tua mewarnai awal tahun ajaran baru di Kabupaten Malinau.
11: Tanggal 13 Juli masuk sekolah ya, sekolah dari kelas 1 sampai dengan kelas 9, tapi baik itu PAUD TK-nya sama, tanggal 13 Juli.
12: Suasana penuh semangat mewarnai hari pertama masuk sekolah di Kabupaten Malinau pada Senin 13 Juli 2026. Setelah menikmati libur panjang sejak pertengahan Juni lalu, ribuan peserta didik kembali memulai aktivitas belajar pada awal tahun ajaran 2026-2027. Pemandangan paling mencolok terlihat di jenjang PAUD dan sekolah dasar ketika para orang tua setia mendampingi anak-anak mereka memasuki lingkungan sekolah. Bagi sebagian anak, hari pertama menjadi pengalaman baru yang bercampur antara rasa penasaran, semangat, dan gugup saat berpisah dengan orang tua untuk pertama kalinya. Salah seorang wali murid kelas 1 SD di Malinau, Astuti, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengantar putrinya di hari pertama sekolah untuk memberikan dukungan.
13: Hari pertama sekolah tentunya menjadi momen yang penting. Saya ingin mengantar langsung supaya anak lebih tenang dan semangat saat masuk kelas. Harapannya dia bisa cepat beradaptasi, senang belajar, dan semakin percaya diri.
12: Awal tahun ajaran ini sekaligus menandai berakhirnya rangkaian sistem penerimaan murid baru jenjang PAUD, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pendidikan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Parsi, menegaskan bahwa seluruh satuan pendidikan telah memulai kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan yang ditetapkan.
11: Tanggal 13 Juli masuk sekolah ya, sekolah dari kelas 1 sampai dengan kelas 9, tapi baik itu PAUD TK-nya sama, tanggal 13 Juli. Kemudian pelaksanaan integrasi data pendidik peserta didik di sekolah itu Juli sampai Agustus 2026.
12: Menurutnya hari pertama sekolah bukan sekedar dimulainya kegiatan belajar mengajar, tapi juga menjadi momen bagi peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, guru maupun teman sekelas, terutama bagi murid yang baru memasuki jenjang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Malinau juga memberikan perhatian khusus terhadap momentum tersebut dengan mengimbau aparatur sipil negara untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah. Kebijakan itu tertuang dalam surat edaran Bupati Malinau tentang dukungan penguatan ketahanan keluarga bagi aparatur sipil negara pada hari pertama masuk sekolah yang ditetapkan pada 10 Juli 2026. Melalui kebijakan itu, ASN diberikan kesempatan untuk mendampingi anak di hari pertama sekolah tanpa mengabaikan pelaksanaan tugas kedinasan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Malinau, MP Wemawa SEMH, mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat kerukunan dan toleransi antar umat beragama sebagai modal utama membangun daerah yang damai dan sejahtera.
14: Dan apa yang sudah kita capai, bagaimana kita bisa merawat dan menjaganya sejalan dengan apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bante, ya baik pada sambutan maupun pada ya saat.
15: Bupati Malinau WMP Wemawa mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak kepada seluruh umat Buddha saat menghadiri perayaan Sanipata Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era BE tahun 2026 di ruang tebengang kantor Bupati Malinau pada Sabtu 11 Juli 2026 malam. Bupati Malinau berharap peringatan Waisak menjadi momentum memperkuat keimanan, memperdalam penghayatan terhadap ajaran Sang Buddha, sekaligus mempererat persaudaraan di tengah masyarakat yang majemuk. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Hari Raya Waisak seperti kebijaksanaan, kasih sayang, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap sesama merupakan nilai universal yang penting diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
14: Ada 11 suku asli yang ada di Kabupaten Malinau dan ada lebih dari 15 paguyuban yang terbentuk dan hidup dengan harmoni di Kabupaten Malinau. Kami terus menjaga dan merawatnya bersama-sama dengan paguyuban dan tokoh-tokoh agama yang ada di Kabupaten Malinau, seperti malam hari ini hadir dari tokoh-tokoh FKUB, lembaga-lembaga adat dan paguyuban yang ada di Bumi Intibung untuk mendukung kegiatan yang dilakukan pada malam hari ini. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga toleransi, menghormati perbedaan. Jadi selalu kata yang saya katakan, ya, penekanan merawat kerukunan antar umat beragama yang telah kita capai. Karena merawat inilah yang paling sulit dilakukan di era hari-hari ini. Karena apa yang sudah kita capai, bagaimana kita bisa merawat dan menjaganya sejalan dengan apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bante, ya, baik pada sambutan maupun pada ya saat ya penyampaian penyebaran ya ajaran agama tadi ya, yang luar biasa kita saksikan malam hari ini.
15: Sementara itu, Yang Mulia Sri Subapano Mahatera, Sang Hayanaka Sangha Theravada Indonesia, mengungkapkan kekagumannya atas kekompakan para pejabat daerah yang hadir dalam kegiatan perayaan Sanipata Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era BE tahun ini.
16: Dan di beberapa tempat juga bersama dengan bapak-bapak kepala daerah. Ada yang dengan gubernur, ada yang dengan bupati, ada yang dengan wali kota. Tapi dari semua itu, saya menemukan yang tidak ada padanannya adalah di Kabupaten Malino ini. Apa kelebihannya? Gubernur DKI datang, ya sudah gojek saja di pinggiran HI. Beberapa bupati, seperti terbaru Bupati Boni, gojek saja di wihara. Tapi di sini kita tidak berani gojek karena wesaknya diadakan di gedung milik Pak Bupati. Diberi gedung, diberi suguhan, diberi bantuan dan hadir menunggu sampai selesai. Luar biasa. Nanti saya akan bawa kemana-mana Pak. Kalau ke Jakarta, nanti saya akan ketemuan lagi dengan beberapa lintas. Saya akan sampaikan pengalaman ini.
15: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beberapa titik sungai meluap akibat intensitas hujan tinggi yang menyebabkan banjir di Desa Belayan, Malinau Utara. Ketinggian air bervariasi dan melumpuhkan aktivitas warga.
1: Beberapa titik sungai yang bertemu juga dengan pasang ya, dari laut sehingga terjadi banjir.
12: Banjir merendam pemukiman warga di Desa Belayan, Kecamatan Malinau Utara, Senin 13 Juli 2026, dini hari. Banjir dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan Sungai Semendurut dan Sungai Sembuak meluap sekitar pukul 3 hingga pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Luapan air melumpuhkan aktivitas warga Belayan dan sekitarnya yang terdampak. Ketinggian air bervariasi, bahkan sebagian mencapai 2 meter, sehingga sejumlah warga harus dievakuasi. Bupati Malinau, Wempi Wemawa, bersama jajaran pemerintah daerah meninjau lokasi banjir pada pagi harinya untuk memastikan percepatan penanganan lapangan bagi warga terdampak. Wempi menjelaskan luapan air di beberapa titik yang bertemu dengan pasang air laut memperparah banjir.
1: Di beberapa titik sungai yang bertemu juga dengan pasang ya, dari laut sehingga terjadi banjir secara khusus ya, meluap di Desa Belayan ini. Ya. Kami pagi hari ini langsung menuju ke tempat ini memastikan keselamatan masyarakat, ya, fasilitas air bersihnya, ya, termasuk distribusi PLN-nya itu bisa dikendalikan dengan baik, ya, disalurkan dengan baik karena memang situasi seperti ini masyarakat sangat butuhkan percepatan pelayanan.
12: Yang mengatakan pemerintah daerah masih berupaya mempercepat penanganan di lapangan. Ia juga mengimbau warga untuk tetap waspada mengingat cuaca masih mendung dengan potensi hujan susulan yang dikhawatirkan menambah debit air. Hingga berita ini diturunkan, kondisi air di lokasi banjir pun belum surut pada siang harinya. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, sebelum kami mengakhiri berita Kaltara pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Hari pertama masuk sekolah pasca libur panjang, sejumlah daerah di Kaltara berjalan lancar dan penuh antusiasme. Kapolda Kaltara Irjen Agus Wijayanto langsung mengeluarkan 5 perintah utama kepada seluruh personel pada apel perdana setelah menjabat. Beberapa titik sungai meluap akibat intensitas hujan tinggi menyebabkan banjir di Desa Belayan, Malinau Utara. Ketinggian air bervariasi dan melumpuhkan aktivitas warga. Saya Ervi Febrianti, selamat pagi, sampai jumpa.
17: Sekian berita Kaltara.

Pendengar Ruang Berita Aktual, pagi hari telah kami hadirkan melalui sesi Berita Kaltara yang rutin Anda bisa ikuti setiap Senin sampai Sabtu. Sementara untuk Berita Aktual siang hari dapat Anda ikuti pada pukul 13 di setiap hari Senin hingga Sabtu. Nah, melanjutkan kebersamaan kita yang akan menuju tepat pukul 8 di mana nanti berita skala nasional akan menjumpai Anda dari Pro 3 Jakarta. Maka akan kami hadirkan rangkaian lagu dan info pagi kembali. Kali ini dari koleksi Fire dengan Tetap Berdiri. Selamat pagi untuk Anda yang masih setia bersama kami dan juga selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama 97,9 MHz Pro 1 RRI Tarakan yang terus dalam komitmen kami sebagai kanal informasi dan inspirasi Anda. Selamat memulai aktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar, ini kolaborasi dari Lingua dan Syifa Haju dengan Jangan Kau Henti. 97,9 MHz masih menemani perjalanan Anda yang saat ini tiba di menit ke-47 dari pukul 7 pagi. Yang sudah sarapan, alhamdulillah ya, selamat memulai hari. Dan sarapan ini mudah-mudahan akan menjadi amunisi yang jitu untuk bisa mengakomodir kesibukan Anda sepanjang hari ini. Walau bagaimanapun, sarapan itu penting ya, karena kesibukan setiap hari pastinya akan membuat kita menguras seluruh energi, pikiran, dan juga fisik. Fokus itu juga akan menguras loh untuk tenaga dan energi kita. Jadi sebaiknya sebelum memulai aktivitas, Anda sudah membekali

itu lebih baik ya. Paling tidak sudah bisa kembali memenuhi kebutuhan hidrasi tubuh setelah Anda tidur selama kurang lebih 7-8 jam, di mana tidak ada asupan air dan juga makanan. Jadi penting untuk Anda sarapan ya, baik makan dan minum di pagi hari sebelum bekerja, itu sudah akan cukup memenuhi kebutuhan energi, paling tidak nanti sampai saatnya siklus makan siang tiba. Tetapi untuk sarapan memang dianjurkan makanan-makanan yang menyehatkan ya. Jadi ada kombinasi serat, protein ya. Hindari terlalu banyak mengonsumsi makanan-makanan yang bertepung ya atau mengandung gluten tinggi sebagai menu sarapan. Misalnya seperti roti ya atau juga biskuit. Kalau untuk jumlah standar ya nggak masalah ya, tetapi kalau itu berlebihan dan terlalu banyak maka sebaiknya dihindari atau dikurangi. Karena dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menyarankan pola makan sehat itu menekankan pentingnya variasi sumber pangan dan pembatasan konsumsi makanan olahan yang tinggi kalori, tinggi gula, garam maupun lemak. Nah, kalau kita konsumsi satu jenis makanan secara berlebihan itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan asupan gizi. Makanan bertepung ini kan telah melalui proses pengolahan ya, terutama dia rendah serat. Nah, jadi kadar gula darahnya itu bisa meningkat lebih cepat. Kalau dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan resiko obesitas, apalagi kalau kita mageran nih. Dan makanan berbahan tepung juga umumnya akan memberikan kita rasa kenyang palsu. Cepat kenyang, tapi ini tidak akan bertahan lama gitu ya. Cepat kenyang, cepat lapar lagi. Jadi nantinya akan terdorong untuk makan dalam porsi yang lebih besar sepanjang hari. Nah, kalau untuk orang-orang yang memang alergi tepung, nah ini juga ada ya keluhan-keluhan kalau Anda mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten ya. Jadi nanti bisa ada gangguan pencernaan, peradangan usus yang pada akhirnya kalau terlalu lama ini akan menjadi peluang terbukanya untuk penanganan medis gitu ya. Jadi agar kebutuhan gizi tetap seimbang, sarapannya juga sehat, kombinasikanlah sumber karbo dengan protein, sayuran, buah gitu ya. Kalau misalnya mau makanan yang praktis, boleh pilih aja oatmeal ya. Oatmeal dari yang gandum utuh tapi yang whole grain itu bisa jadi pilihan yang lebih baik karena lebih banyak seratnya, bervitamin dan mineral dibandingkan tepung yang sudah dimurnikan. Oke, selamat pagi semuanya ya. Jadi mudah-mudahan sudah sarapan semua. Kalau yang belum, ya udah sambil sarapan. Walaupun ada kebiasaan beberapa orang yang memang nggak bisa sarapan ya, tapi nanti dibayarnya itu di waktu makan siang atau mungkin nanti pada pukul 10 itu sudah mulai merasa lapar baru deh cari makanan. Tapi paling tidak ada sedikit yang masuk nih ke perut ya, baik itu minuman hangat ya, karena gula juga bisa jadi sumber energi ya kan. Setangkup roti nggak apa-apa gitu ya. Iya itu bertepung kan, iya bertepung, tapi kalau itu hanya sedikit ya nggak apa-apa lah ya. Yang disarankan itu kan jangan berlebihan, jangan setiap hari, apalagi dalam satu hari bisa makan roti beberapa kali, nggak makan yang lain. Nah ini yang tidak dianjurkan ya. 8 menit menuju pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita ada Helena dengan Puncak Asmara.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Baik, kudengar dari Good Charlotte dengan Dream. Akhirnya kita akan menuju Pro 3 Jakarta. Kita ikuti warta berita disampaikan tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan